0: November, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak? Pak
7: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul

0811 ya pendengar. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda kali ini dalam acara Seruit. Kami akan hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menemani Anda nih siang ini ya. Gimana cuaca di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah mendung atau mungkin panas ya? Nah, kalau siang hari ini dari seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pendengar, cuacanya panas ya pendengar ya. Pastinya juga mudah-mudahan cuaca yang panas saat ini akan membantu Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Tentunya hari libur sekolah pula gitu kan ya. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan untuk Anda pendengar. Dan baik, sebelum informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga kembali membuka kebersamaan kita siang hari ini bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Mendengar di manakah dimanapun Anda berada, tahu nggak sih bahwa kolesterol tinggi ini sering juga disebut dengan silent killer, pendengar, karena kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas ya. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, jika tidak dikendalikan. Nah, ada kabar baiknya juga sih ya nih, bahwa kolesterol tinggi ini sebenarnya bisa dicegah, pendengar, dengan kebiasaan sederhana yang sering kali justru kita abaikan. Dokter yang seorang dokter mengungkapkan nih bahwa salah satu kebiasaan penting yang sering terlupakan adalah rutin bergerak atau berolahraga. Banyak orang yang merasa cukup sehat sehingga ia mengabaikan aktivitas fisik harian. Padahal, pendengar, olahraga ini membantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus juga bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Nah, kebiasaan kedua adalah memperhatikan pola makan sehari-hari, pendengar. Karena tidak sedikit nih orang yang hanya fokus untuk mengurangi nasi, tetapi lebih sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, dan makanan olahan. Mengkonsumsi lebih banyak buah, sayur, dan makanan serat ini bisa membantu untuk menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Jadi mulai dari sekarang ya, jangan tunggu sampai muncul dulu keluhan kesehatan. Anda bisa meluangkan waktu nih untuk bergerak lebih aktif dan juga memilih makanan yang lebih sehat. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, pendengar, ini bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung kita ke masa depan nanti. Jadi dari sekarang ya, sudah mulai nih olahraga, pendengar. Jangan tunggu sakit dulu baru olahraga. Yang pastinya mulai sekarang sudah mulai memperhatikan pola hidup yang sehat dengan berolahraga minimal dalam 1 minggu 2 kali ya. Oke deh, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Kita masih akan ngobrolin ya tentang kolesterol tinggi yang tentunya bisa dicegah, pendengar, dan tidak terlalu sulit untuk kita mencegahnya. Tetapi memang di sini dibutuhkan konsistensi kita untuk menjaga kesehatan sehingga kita bisa nih mencegah kolesterol yang hinggap ke di tubuh kita, pendengar ya. Dan kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

0: jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, kita mungkin pernah ya ngerasa udah ngejaga nih kesehatan, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kita mengalami kolesterol tinggi, pendengar. Nah, bisa jadi ya ada nih kebiasaan sederhana yang selama ini luput dari perhatian kita. Menurut dokter, salah satu faktor yang sering diabaikan adalah kurangnya aktivitas fisik dalam keseharian. Kembali lagi olahraga ya, pendengar ya. Ya, karena di era serba digital banyak nih yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk di depan komputer atau gawai, dan biasanya ini membuat tubuh kurang bergerak ya, yang membuat metabolisme lemak tidak berjalan optimal. Bahkan berjalan kaki selama beberapa menit setiap hari ini bisa menjadi langkah awal, pendengar, langkah awal yang baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu juga kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan cemilan tinggi lemak ini juga tanpa disadari berkontribusi terhadap meningkatnya kadar kolesterol. Mengganti cemilan dengan buah-buahan atau juga makanan kaya serat ini bisa menjadi pilihan yang lebih sehat, pendengar. Yang pastinya juga kebiasaan lainnya yang sering diabaikan nih untuk melakukan, kita nih sering tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya, karena kolesterol tinggi ini umumnya tidak menimbulkan gejala khusus, pendengar. Banyak orang baru menyadari kondisinya setelah terjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, kebiasaan ini kebiasaan berikutnya adalah mengabaikan pola hidup aktif dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Padahal kombinasi olahraga teratur, asupan serat yang cukup, serta juga pembatasan makanan tinggi lemak, jenuh, ini bisa membantu untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal. Jadi dari sekarang ya, kita jadikan kesehatan ini sebagai investasi untuk jangka panjang, pendengar. Kita coba untuk luangkan waktu nih untuk berolahraga. Kita bisa pilih makanan yang lebih sehat dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, pendengar. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga ataupun juga bisa mencegah kolesterol tinggi dan juga bisa menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Karena kalau kurang olahraga, pastinya bukan cuman kolesterol tinggi aja, banyak penyakit-penyakit lain yang akan datang gitu kan ya ke tubuh kita, pendengar. Dan jangan sampai kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi ya, pastinya. Jadi dari sekarang nih kita harus selalu menjaga pola makan dan membiasakan tubuh untuk aktif bergerak, pendengar. Karena resiko kolesterol tinggi ini bisa ditekan sejak dini. Mulai dari sekarang, kita mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Sebenarnya kalau misalkan malas bergerak gitu kan ya, malas olahraga, sambil tidur juga bisa olahraga ya. Sambil tidur mungkin sambil scroll-scroll, Anda bisa menggerakkan kaki gitu kan ya, atau sambil menggerakkan salah satu tangan untuk bergerak gitu kan, supaya tubuh Anda tetap olahraga gitu kan ya. Karena sekarang olahraga gak harus pergi datang ke gym, ataupun juga gak harus cari tempat-tempat keramaian, harus keluar rumah. Di rumah pun kita bisa olahraga, sambil tidur pun bisa olahraga. Jadi tinggal pilihan kita nih, mau olahraga atau enggak, mau hidup sehat atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan semua dari Anda semuanya selalu sehat ya, pendengar, dan bisa terhindar dari segala macam penyakit pastinya. Dan baik, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan berita daerah Lampung Siang untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi 1 20 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang terus diperkuat di berbagai sektor strategis. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan yang terus diperkuat di berbagai sektor strategis. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan sejumlah fokus pembangunan yang akan menjadi landasan pengembangan kota dalam beberapa tahun mendatang. Fokus tersebut mencakup penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kota yang ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, hingga penyediaan ruang publik yang nyaman menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah daerah. Di sektor ekonomi, pemerintah juga berupaya memperkuat peran UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta membuka jalan peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Wali Kota Bandar Lampung Everiana mengatakan pembangunan kota memerlukan kolaborasi seluruh pihak agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen terus menghadirkan pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menguatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Bapak Gubernur, pimpinan, dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta hadirin yang kami hormati, ke depan pembangunan Kota Bandar Lampung akan dikerahkan pada beberapa fokus utama. Yang pertama, menguatkan infrastruktur perkotaan. Yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, menyediakan ruang publik yang nyaman, serta pembangunan sarana-prasarana yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
1: Eva menjelaskan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap berbagai program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Berikut laporan Siti Triani.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, sensus ekonomi kali ini dilaksanakan secara lengkap tanpa membedakan skala usaha. Pendataan mencakup pelaku usaha besar, usaha mikro, hingga usaha yang dijalankan di lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan seluruh sektor usaha akan menjadi sasaran pendataan, termasuk sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi di Lampung. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi real aktivitas ekonomi di daerah. Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan memiliki kontribusi besar.

0: terhadap perekonomian daerah. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung petugas ke lokasi usaha maupun rumah tangga. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, petugas akan melakukan pendataan melalui alamat tempat tinggal.
1: Jadi pada saat bicara pelaku usaha yang terlihat, ada yang ada di rumah tangga, itu kita akan lakukan pendataan. Jadi istilahnya sensus ekonomi kali ini adalah sensus ekonomi lengkap. Jadi semua pelaku usaha termasuk sektor pertanian juga didata, sehingga kita mengetahui kondisi real ekonomi di Lampung. Sehingga dari situ kita bisa breakdown sektor-sektor mana yang produktif, sektor-sektor mana yang perlu didorong, sektor-sektor mana yang menyerap tenaga kerja, dan itu juga akan melahirkan apa dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sampai Pak Gubernur tadi, pro-growth, keadilan, dan yang tidak kalah penting adalah inklusivitas. Jadi semua orang harus menjadi aktor pembangunan, semua orang harus menerima hasil pembangunan.
0: Rizwan mengatakan data yang terkumpul akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk menghasilkan data berkualitas yang mendukung pembangunan Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di Kompleks PKOR Y Halim, Bandar Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Bahwa Pemprov dan Kabupaten Kota diminta untuk memfasilitasi.
4: Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung menyiapkan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Pemprov Lampung telah menetapkan gedung pasar kreatif seni di kawasan PKOR Y Halim Bandar Lampung sebagai lokasi utama penyelenggaraan nobar yang akan mulai digelar pada pekan ini dan berlanjut menyesuaikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Muhammad Yuliardi mengatakan, nobar merupakan tindak lanjut atas surat imbauan Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam menyaksikan putaran final Piala Dunia 2026. Menurut Yuliardi, Pemprov Lampung telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan nyaman dan aman. Dia berharap nobar Piala Dunia tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan antar masyarakat.
3: Menindaklanjuti dan menjalankan regulasi yang ada berdasarkan surat imbauan dari Menteri Dalam Negeri. Bahwa Pemprov dan Kabupaten Kota diminta untuk memfasilitasi nonton bareng, memfasilitasi masyarakat nonton bareng final Piala Dunia, putaran final Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita khusus Pemprov sudah menyiapkan salah satu titiknya yaitu di Komplek PKOR, di gedung pariwisata kreatif seni itu, Maxi itu. Dan kita akan menyiapkan sarana nonton bareng di sana, yang jadwalnya nanti menyesuaikan dengan jadwal yang ada.
4: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, telah memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan TVRI Lampung untuk mematangkan persiapan pelaksanaan nobar. TVRI sendiri merupakan pemegang hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia. Pemprov Lampung berharap momentum Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, namun juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat interaksi sosial, serta menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi warga di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
2: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK atau ketinggalan nanti dia sudah ada di HP, itulah kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
1: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
3: Dengan Ibu Sari?
4: Ini dengan Ibu Sari.
3: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
4: Sudah. Iya.
3: Apa yang terasakan?
4: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
1: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mengintensifkan pendampingan kepada petani singkong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ubi kayu. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap pratanam hingga pasca panen guna mendukung produktivitas komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan pendampingan kepada petani singkong. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kuantitas produksi ubi kayu yang berkualitas di daerah. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Falahuddin, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan produktivitas singkong melalui berbagai program pendampingan yang berkelanjutan kepada petani di sejumlah wilayah sentra produksi. Ia mengungkapkan sekitar 8.000 hektar lahan di Kabupaten Waikanan telah ditanami singkong sejak akhir 2025. Luasan tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang menjadi daerah penghasil ubi kayu. Menurutnya, keberhasilan budidaya singkong tidak hanya ditentukan saat panen. Proses pengelolaan sejak awal tanam juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi. Dia menjelaskan, pendampingan kepada petani dilakukan mulai dari tahap pratanam hingga pasca panen. Ia juga menegaskan, pihaknya telah menyosialisasikan penggunaan bibit unggul karena sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen.
6: Tahun 2025 yang lalu, kami mendata bahwa ada sekitar 8.000 hektar lahan ubi kayu yang hari ini sudah tertanam, dan kemungkinan ada beberapa juga yang sudah panen, karena memang masa panen untuk ubi kayu ini kan antara 8 sampai dengan 12 bulan. Nah, selama itu memang kita melakukan pendampingan terhadap petani kita ini agar dalam pratanam, proses tanam, dan sampai dengan pasca panennya nanti akan mendapatkan kualitas yang baik. Pemilihan bibit menjadi hal yang sangat krusial terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas ubi kayu yang baik. Nah, ini harapan kita sudah mensosialisasikan kepada petani-petani kita agar dalam pemilihan bibit atau benih ubi kayu ini yang memiliki kualitas yang baik.
5: Lebih lanjut, dirinya berharap melalui pendampingan yang berkelanjutan, produktivitas singkong di Kabupaten Waikanan dapat terus meningkat. Selain itu, kualitas hasil panen yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mensiasati masih rendahnya minat pemuda terhadap sektor pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu terus menggenjot upaya regenerasi melalui pembinaan kelompok taruna tani dan pendataan petani milenial. Berikut laporan Rio Tanjung.
7: Mau itu ya taruna tani, tapi itu tadi kita sudah coba kasih pelatihan, kita sudah coba.
8: Minat generasi muda di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan terhadap sektor pertanian masih tergolong rendah. Hal itu diungkapkan petugas Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Baradatu, Kiki. Menurutnya, upaya regenerasi petani terus dilakukan meski hasilnya belum maksimal. Kepada RRI, ia menyebut baru satu kelompok taruna tani yang aktif di Kampung Gedung Pakuwon. Kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan bibit kelengkeng. Selain itu, pihak BPP juga memberikan pendampingan dan pelatihan dasar budidaya. BPP Baradatu juga berupaya membangkitkan petani milenial melalui pendataan dan pelatihan. Beberapa pemuda bahkan sempat mendapat peluang beasiswa di bidang pertanian.
7: Kalau Baradatu masih cukup rendah ya mas. Ada satu taruna tani itu di Kampung Gedung Pakuwon. Mereka kemarin sudah kami bantu dengan kelengkeng dan alhamdulillah kemarin sih sudah mulai mau itu ya taruna tani. Tapi itu tadi kita sudah coba kasih pelatihan, kita sudah coba bangkit mengenai petani milenial di data-data gitu kalau mereka mau di kemarin pernah mau dapat beasiswa. Tapi hanya beberapa yang iya masih susah. Susah ya mas, untuk meningkatkan minat mereka itu. Kalau strategis nggak ada, cuman kita sudah ajak mereka tadi ada pelatihan di Bandar Lampung kita bawa. Terus kemarin ada pelatihan apa ya, teknologi itu diajak.
8: Lebih lanjut, Kiki mengakui tantangan regenerasi petani masih cukup besar. Ia menilai perlu pendekatan lebih kreatif agar pertanian terlihat menarik dan menjanjikan bagi generasi muda. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Guna mendekatkan olahraga tinju kepada publik, Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Metro menggelar sesi latihan terbuka di luar lapangan yang dipusatkan di Taman Kota. Agenda inovatif dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan sekaligus menjaring minat generasi muda terhadap olahraga tinju di Kota Metro. Selengkapnya dilaporkan Palasta Sitepu.
10: Boxing tidak semenakutkan apa yang masyarakat pikirkan. Boxing adalah olahraga yang berasal dari Amerika Serikat dan
11: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Metro terus berupaya mendorong olahraga tinju sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain berpusat di sasana, para atlet kini rutin menggelar latihan terbuka di ruang publik guna menghapus stigma negatif terhadap olahraga boxing. Atlet tinju Kota Metro, Deo Rangga Saputra mengungkapkan kehadiran di ruang publik bertujuan untuk menunjukkan sisi positif dari tinju. Dirinya menjelaskan sebagai bagian dari ajang sosialisasi, latihan rutin juga menjadi persiapan para atlet dalam menghadapi berbagai agenda kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional, menyusul tren positif prestasi atlet Metro di ajang-ajang sebelumnya seperti Metro Boxing, Champion, dan Gubernur Cup.
10: Kami punya sasana di Metro yang terletak di 15A dan setiap hari Minggu, khususnya kami latihan di Taman Kota Metro setiap pagi, karena ini sembari sponsori latihan boxing. Kalau di Metro itu ada tempat boxing untuk semua umum bisa mengikutinya juga. Boxing tidak semenakutkan apa yang masyarakat pikirkan. Boxing adalah olahraga yang berasal dari Amerika Serikat dan boxing itu terkenal bahwa latihan olahraga yang sangat mendukung untuk membakar kalori kita. Jadi latihan boxing bukan cuma untuk berantem, tapi untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan jantung serta penyakit yang lain-lain.
11: Menurutnya banyak masyarakat yang masih ragu untuk bergabung karena menganggap tinju hanya sekedar olahraga baku hantam. Dirinya menambahkan, selain di Taman Kota Metro, pusat pelatihan utama tetap dilaksanakan di sasana yang berlokasi di wilayah 15A Iring Mulyo, Metro Timur. Dirinya mengungkapkan sasana membuka kesempatan bagi warga Metro, baik pemula yang ingin sekedar berolahraga maupun anak muda yang memiliki minat menjadi atlet profesional. Dirinya berharap dengan meningkatnya antusiasme warga, olahraga tinju dapat menjadi salah satu ikon prestasi sekaligus sarana pembinaan karakter positif bagi generasi muda di Kota Metro untuk menghadapi kegiatan negatif seperti tawuran atau balap liar. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabang olahraga triathlon Lampung harus masuk ke level tertinggi dengan menjaring potensi lokal dan mengasah performa atlet secara intensif untuk persiapan PON tahun 2028 hingga tahun 2032. Dengan mengedepankan program yang ditawarkan pengurus pusat PP Federasi Triathlon Indonesia atau FTI, berikut laporan M. Priyambudi.
12: Pengurus Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung resmi dilantik di Gedung E Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Proses pelantikan dipimpin oleh langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PB FTI Armet Van Kepen. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan ia meminta FTI Lampung untuk bergerak cepat menyusun langkah strategis. Waktu persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun 2028 terhitung cukup singkat. Oleh karena itu program pembinaan atlet dan persiapan kompetisi harus menjadi prioritas utama yang dilakukan tanpa menunda.
13: Ya, dengan pelantikan ini kita berharap ya kepengurusan ini bisa segera mengakomodir apa yang tadi menjadi tawaran dari Ketum Federasi Triathlon Indonesia FTI, ya, karena ini suatu tantangan bagi pengurus baru, ya, walaupun mereka sudah juga tadi menyampaikan program-program baik itu pelatihan para pelatihnya maupun juga event-event kejurda, kejurnas dan sebagainya, tapi bagaimana nanti menyiapkan atlet untuk bisa berbicara di event-event nasional itu tujuan kita.
14: Jadi apa Pak yang diharapkan sendiri dari triathlon sendiri terutama untuk medali kita?
13: Segera menyiapkan pelatihnya, segera menyiapkan atletnya, kemudian ya menyusun program yang sebaik mungkin.
12: Sementara itu dalam memperkuat internal dan struktur FTI di tingkat daerah, menjaring potensial lokal dan mengasah performa atlet secara intensif untuk persiapan PON, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak demi mengajukan olahraga triathlon di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature dengan topik Omah Sita dari dapur sederhana hingga menjadi mitra hotel. Berselengkapnya bersama Indra Ahmad.
15: Ya, awalnya saya lihat peluang, Pak. Kebetulan kan teman saya lebih dulu mulai. Terus saya lihat peluang, saya coba-coba belajar, cari ilmunya. Kemudian saya coba sendiri, ternyata bisa. Terus saya coba tawarkan ke teman saya. Nah, dia juga, oh ini udah siap jual nih, kata dia kan. Oh yaudah, gimana ya caranya? Saya coba cari tahu gimana penjualannya. Kemudian ketemu lah kesempatan ini bisa masuk ke hotel gitu. Akhirnya, ya alhamdulillahnya produknya diterima gitu, Pak.
16: Di tengah pesatnya perkembangan industri kuliner modern, jajanan pasar tradisional ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Hal itu dibuktikan oleh usaha mikro kecil dan menengah UMKM Omah Sita yang sukses mengembangkan usaha produksi kue tradisional hingga mampu menembus pangsa pasar hotel di kota Bandar Lampung. Setiap dini hari, aktivitas sudah dimulai di rumah produksi Omah Sita. Tangan-tangan terampil, para pekerja sibuk menyiapkan berbagai jenis jajanan pasar seperti lemper, risoles, kue lapis, dan aneka kudapan tradisional lainnya. Kesibukan itu menjadi rutinitas yang dijalani demi memenuhi pesanan pelanggan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemilik UMKM kuliner Omah Sita yang beralamat di Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung, Nur Aida Pursita mengungkapkan, usaha yang dilakoninya sejak tahun 2022 dimulai dari usaha rumahan berskala kecil. Awalnya, Omah Sita hanya melayani pesanan untuk acara keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, berkat konsistensi menjaga cita rasa, kualitas bahan baku, serta tampilan produk yang menarik, usaha tersebut perlahan berkembang dan mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih luas.
17: Sejak kapan ini, Mbak?
15: Dari 2022, Pak.
17: Dari 2022?
15: Iya, 2022.
17: Bisa diceritakan awalnya gimana, kok bisa ada ide gitu, apa untuk...
15: Ya, ya awalnya saya lihat peluang, Pak. Kebetulan kan teman saya lebih dulu mulai, terus saya lihat peluang, saya coba-coba belajar, cari ilmunya. Kemudian saya coba sendiri, ternyata bisa. Terus saya coba tawarkan ke teman saya. Nah, dia juga, oh ini udah siap jual nih, kata dia kan. Oh ya udah, gimana ya caranya? Saya coba cari tahu gimana penjualannya. Kemudian ketemulah kesempatan ini bisa masuk ke hotel gitu. Akhirnya, ya alhamdulillahnya produknya diterima gitu.
16: Nur Aida mengaku tidak pernah menyangka usaha yang dirintis dari dapur rumah itu kini mampu memasok kebutuhan konsumsi berbagai kegiatan di hotel-hotel Bandar Lampung. Menembus pasar hotel bukan perkara mudah. Menurutnya, hasil produksi beragam kue yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi, mulai dari kebersihan, proses produksi, kualitas bahan baku, ketahanan produk, hingga ketepatan waktu pengiriman. Selain itu, tampilan produk juga menjadi perhatian penting agar sesuai dengan standar penyajian hotel.
15: Terus ada kesempatan baru teman saya yang udah masuk hotel duluan, terus dia nyoba tawarin saya, akhirnya saya coba masukin produk saya, alhamdulillahnya bisa terima gitu, Pak. Di sana ikutin standar mereka gitu kan, kalau hotel kan memang nggak sembarangan gitu ya, Pak. Mereka punya standar sendiri, baik ukuran, rasa, kemudian komposisinya seperti apa gitu. Nah, kita pertama ini kurang ini, kurang ini gitu dari hotel. Terus saya coba perbaiki produk saya, terus saya ajukan lagi gitu. Pertama kirim sampel dulu kita, Pak, ke hotel gitu. Terus dicobain sama chef-nya, ini kurang ini rasanya, ini coba begini, bentuknya begini, begini. Akhirnya lama-lama ya kita dapat yang versi kita gitu, bisa diterima.
16: Kualitas kue hasil produk Omasita diakui oleh salah seorang pedagang kue. Salah seorang pedagang kue, Agista Reza Putra, mengaku kue hasil olahan dari Omasita memiliki cita rasa dan bentuk yang disukai masyarakat. Bahkan dia mengaku mendapatkan keuntungan dengan memasarkan kue produksi UMKM Omasita tersebut.
18: Sebenarnya memang di awal kebutuhannya dilihat dari jajaran pasar ini, kualitasnya bagus, bentuknya, rasanya, terus juga rekomendasi juga dari banyak teman kalau Omasita ini punya kue yang bisa dipasarin gitu loh. Kemudian untuk saya pribadi juga karena memang mau nyari keuntungan juga, ya akhirnya saya cobalah hubungin Omasita gitu, sekaligus ngecek barangnya, ternyata memang kualitasnya, apalagi udah pernah masuk ke hotel-hotel lah katanya ya, makanya saya, oh ini bagus nih, bagus untuk saya sebarkan ke teman-teman atau ke kanan kiri saya karena saya mau jual juga ke relasi-relasi saya gitu. Alhamdulillah ya, dari Omasita juga mengizinkan gitu loh, seperti itu sih.
16: Di sisi lain, pembina UMKM Kota Bandar Lampung, Yunandar Firdaus, menjelaskan untuk menembus pangsa pasar yang lebih luas, pemerintah melalui pembina UMKM aktif melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha. Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan evaluasi terkait dengan kemasan, ukuran, hingga permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.
19: Ini salah satunya produknya Mbak Aida ini selaku dia pengelola. Jadi ada binaan kita sekitar 20-25 orang yang ada di Kota Bandar Lampung untuk makanan, jajanan pasar, dan juga olahan ikan. Nah, jajanan pasar dan olahan ikan ini alhamdulillah sudah kerjasama dengan beberapa hotel sebenarnya. Tapi memang sekarang sudah masih tetap berjalan nih, Holiday Inn atau Bukit Randu yang kita kenal, kemudian juga dengan Emersia. Nah, olahan ikan dan jajanan pasar ini ada berbagai pelaku usaha. Nah, Mbak Aida, dia mendapatkan pesanan dari hotel terkait dengan beberapa produk. Nah, alhamdulillah untuk terus berkarya teman-teman pelaku UMKM ini, berapa biasanya kita setahun sekali kita melakukan kegiatan pelatihan. Kita juga sudah kerjasama dengan SEP yang ada di Kota Bandar Lampung, ya SEP Remi dengan SEP Adi. Ini kita coba evaluasi terkait dengan kemasan, ukuran, kemudian juga harga. Kita melihat kuantiti, kemudian juga kontrol produknya juga, kemudian juga permasalahan, karena memang di pasar ini juga banyak sekali peminat-peminat. Kemudian juga di hotel-hotel ini juga kita coba mencari tahu apa saja produk yang terbaru.
16: Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, kisah Omasita menjadi bukti bahwa UMKM lokal mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih besar dengan mengandalkan kualitas, inovasi, dan kecintaan terhadap kuliner tradisional. Usaha yang lahir dari dapur sederhana itu kini mampu menjadi mitra terpercaya hotel-hotel di Bandar Lampung. Perjalanan Omasita menunjukkan bahwa jajanan pasar bukan sekedar makanan tradisional, melainkan juga produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing di era modern. Dari dapur rumahan hingga meja-meja jamuan hotel berbintang, Omasita terus membuktikan cita rasa tradisional dapat menjadi kunci kesuksesan sebuah usaha.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, ya di pendepati Anda semua di Wai Kanan siang ini. Edisi Sabtu 20 Juni 2024 Produk.RRI Wai Kanan hadir sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk mendapati suasana siang Anda di siang hari ini. Tentu saja untuk Anda yang ada di bumi Wai Kanan tercinta ataupun untuk Anda yang ada di luar Kabupaten Wai Kanan, selamat siang semuanya, selamat siang, selamat bahagia selalu untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, ya ini mengajak Anda semua partisipasi di 0723476 1697. Ya ini terima penelpon yang pertama. Halo, Prodangdut RRI Wai Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Yani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kabar baik. Apa kabar, Put?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Di mana sekarang?
1: Di Wai Tuba. Oh.
0: Masih betah.
1: Ini boleh request lagu enggak?
0: Oh, lagunya udah ya disiapin. Udah disiapin sama MD.
1: Apa lagunya, apa-apa?
0: Ada lagunya Cinta Sampai Di Sini, Mansur S, Kristina, Peristiwa Silam, Joni Iskandar, Secangkir Kopi.
1: Yang nomor dua aja lah, Peristiwa Silam.
0: Kayaknya terpaksa banget. Kayak terpaksa.
1: Ya gimana lagunya kayak gitu semua?
0: Ya ini kan kalau nggak dipakai lagunya, ntar MD-nya jadi nggak ada kerjaan.
1: Iya, iya, ya udahlah, salamnya buat semuanya aja, nanti diwakili Bapak Darman.
0: Oh gitu, Pak RT. Bapak Lurah.
1: Bapak Darman nanti yang absen. Kalau Pak Darman masuk, Pak Darman.
0: Ah, kalau dia enggak masuk, ayo.
1: Nanti siap dia tuh standby terus, masukan terus. Aku suka kayak gitu kok, dia masukan terus.
0: Oh gitu. Yakin ya?
1: Ya didengerin aja. Okay. Dia udah siap-siap di samping sini senyum dia tuh. Padahal manis sambil senyum-senyum. Jadi request lagunya dia tuh Arafik dia tuh, milikku.
0: Oh gitu. Bukan miliknya.
1: Bukan.
0: Oh iya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, iya. Buat Mayaninya, buat tugas sampai tuntas, selalu berarti banyak umur, dimudahkan segala urusan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebesarnya buat yang ada di samping.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, makasih. Putra yang ada di Wai Tuba, selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo, Prodangdut RRI Wai Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang juga sama Mang Darman.
0: Apa kabar?
2: Sehat. Mbak Yani sehat ya?
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Nah, ini sudah terang, tadi gerimis sebentar.
0: Oh iya? Ya, mau pilih lagu Cinta Sampai Di Sini Mansur S, Joni Iskandar Secangkir Kopi, dan Peristiwa Silamnya Kristina.
2: Gak bisa milih ya?
0: Milih.
2: Oh, enggak sayang. Ada sendiri enggak bisa ya?
0: Enggak bisa. Nah.
2: Ya udah, yang pertama tadi apa
0: Cinta
2: ya?
0: Cinta Sampai Di Sini Mansur S.
2: Ya, jadilah.
0: Jangan jadilah, harus didengar.
2: Ya. Mau absen dulu, Mbak.
0: Boleh,
2: ya.
0: Silakan.
2: Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Tami, selamat siang, Mbak Jembrot, Mbak Nur, Mbak Atifah Tanjung Raja, Mak Widya Untubakti, Sri Tanggamot, Yani Mora Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawah, Putri Bandungnya, Mbak Eva Dikasoy, Alia di Baradatu, Bunda Tamrin di Bukit, buat Abang Badai, Abang Ramli, Abang Herman, Abang Isinan di KM 10, Tommy, Abadinya di Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuha, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI, Wekana, Mas Purwanto, Abang Dorengnya, Bali Sadar Beliku Pindah, Selamat siang, Abang Radu, Putra Palembang, Dul Hamid di Pukuon Satu, Selamat siang mendengarkan, buat Mbak Pur, semua rekan-rekan yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang. Pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan aja. Buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, keluarga besar.
0: Amin.
2: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabiku.
0: Ya, Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bada Rumat. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya, halo, produk duit RRI WK. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Aditya, pesisir barat?
3: Baik, cuacanya panas cool. Gimana di sana?
0: Cerah di sini, patas. Bu, pilih lagu yang mana? Ada Cinta Sampai Di Sini Mansur S, ada Kristina, Peristiwa Silam, dan Jody Iskandar Secangkir Kopi.
3: Secangkir kopi aku enggak ngopi.
0: Nah,
3: udah Peristiwa Silam aja.
0: Iya, lagu Jadi Kiri buat siapa?
3: Lagu ini ku bingkiskan buat yang ada di jauh sana juga. Dan untuk semuanya yang udah diwakilin Mang Darman tadi, ya berapa? 3-4 provinsi tadi. Untuk Mbak Yaninya.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dilancarkan urusannya. Salam terbaik aja.
0: Iya, sama-sama.
3: Mbak Yaninya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya di Pesisir Barat. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya, halo, produk duit RRI WK. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa
2: Abdul
0: ini?
2: Hamid.
0: Apa kabar Abdul Hamid?
2: Di Gedung Pakuan.
0: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Ya.
0: Cuaca gimana di sana?
2: Cuaca?
0: Iya.
2: Cuaca sekarang dalam keadaan panas terik ini.
0: Iya, berarti sama ya. Mau request lagu yang mana? Ada Mansur S, Cinta Sampai Di Sini. Ada Peristiwa Silamnya Kristina. Dan Secangkir Kopi Jony Iskandar. Mau pilih yang mana?
2: Pilih yang secangkir kopi aja.
0: Iya, lagu Jadi Kirim buat siapa? Lagi ngopi ya?
2: Kirim-kirim salam dulu Mbak Yeni.
0: Boleh.
2: Semua dengan teman.
0: Iya.
2: Abang Ramli di Banjit. Juga buat Bunda Ilham di Pakuan Ratu. Juga buat Cak Gundul. Tak juga lupa Epa di Kasui. Ada Ibu Nur di Baradatu. Tapi Ibu Nur ini enggak ikutan lagi kayaknya ini.
0: Iya.
2: Iya. Ada Isinan di kilometer 10. Cibi-cibi di Banji. Juga JK di Banji. Trimo di Banji. Putra di Waituba. Bang Darman di stasiun Belambangan Umpu.
0: Iya.
3: Mbak Seri Tenggamus, ada juga tak lupa Alia Baradatu, Bang Herman di Dwi Kora, sudah itu Bang Jarwo, Kadarudin yang mendengarkan RRI Waikanan, Putri Bung, apa namanya ini, Putri Bandung di Waituba, Mbak Gombrot, tak juga lupa Tiara Asifa di Tanjung Raja. Dan tadi ada yang menyebut nama saya Abdul Hamid dari Pakuan Ratu. Sebenarnya alamat bukan Pakuan Ratu, Gedung Pakuan. Atas sebutannya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tak juga lupa Aditya di Kerui, Barat, Abdullah Pakuan Ratu. Dah itu buat Samba Oko Timur, Yuli di Tahmi, dan Amir di Gunung Labuhan. Semuanya yang telah tersapa, saya ucapkan selamat siang. Dan semoga sehat-sehat saja.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Untuk Mbak Yeninya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah rezekinya. Maka sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Abdul Hafid yang ada di Gedung Pakuan. Selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Satu telepon lagi ya diterima. Halo, Produk Dit RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Selamat siang.
0: Apa kabar Bang Ramli?
4: Alhamdulillah sehat, baru selesai makan.
0: Wih, mantap. Ya, telat ya, makannya ini?
4: Enggak, memang aku makannya siang.
0: Oke. Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau request lagu yang mana?
4: Sehat, sempurna.
0: Amin. Ada lagu Jaya Cinta Sampai di Sini Mansur S, Peristiwa Silam Kristina.
4: Saya enggak mau yang Peristiwa Silam itu, yang Peristiwa Baru saya yang mau.
0: Iya, Secakir Kopi Jody Iskandar. Ntar dibuat dulu lagunya.
4: Kan saya lagi ngopi.
0: Wow, mantap.
4: Tanya aja belum ngopi.
0: Belum.
4: Belum ya.
0: Iya.
4: Belum diantara di bubuk kopi.
0: Belum.
4: Sabar.
0: Iya. Kirim salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Abdul Hamid tadi ya.
0: Iya.
4: Yang Bang, sudah makan belum? Makan dulu.
0: Iya.
4: Ada Bang Herman juga. Ada Merjon. Ada Mbok Gembro.
0: Iya.
4: Ada Putra Badai.
0: Iya.
4: Ada Pak Pur juga. Ada Pak Tukul. Ya. Ada Bunda Elham. Cara Asifah. Ya. Ada siapa lagi tuh? Tommy di Banji. Terpampan. Lagi ada Iman, ada Kasri, ada Jai,
0: ada
4: Mufani, ada Kalendra di Kebun Tebu, ada siapa lagi kira-kira ini. Nah ini kalau udah masuk kan ngeblank ini.
0: Nah.
4: Tapi kalau luka cewek kan ngeblank.
0: Wih, lancar.
4: Siapa lagi kira-kira ya?
0: Nah, siapa?
4: Oh, Bu Nol, ya Bunda Yuli, ya Bunda Ayu. Abdullah ya, buat semuanya aja.
0: Iya.
4: Sampai siap sampai kecuali. Ada istilah nggak lupa. Nanti dibilang yang mau nyapa.
0: Iya.
4: Buat semuanya aja.
0: Iya.
4: Pak Yani. Yang diberi kesehatan keluarga.
0: Amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
4: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
4: Damai selalu.
0: Amin.
4: Apa lagi kira-kira?
0: Semua, yang baik-baik aja deh.
4: Lebih baik ya.
0: Iya.
4: Sempurna pokoknya ya.
0: Iya.
4: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Waikanan terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Po, terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit. Selalu sehat, selalu bahagia. Semua tempat terkecuali yang ada di Sata. Dan pendengar, kita simak lagu yang sudah dipersiapkan ya. Ada Cinta Sampai di Sini.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.

0: untuk dinikmati, tetapi juga dijaga dan dilestarikan. Pendidikan konservasi sejak usia dini menjadi investasi penting bagi masa depan. Sebab berkelanjutan lingkungan bergantung pada kesadaran dan tindakan generasi penerus bangsa. Mari tanamkan nilai-nilai cinta lingkungan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari kebiasaan kecil hari ini, lahirlah perubahan besar untuk esok hari. Karena generasi lestari dimulai dari anak-anak yang belajar mencintai bumi sejak dini.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

0: pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.
1: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan.

secangkir kopi yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua pendengar. Di siang hari ini masih di produk.rri Waikatat, membawa kita ke 16 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang ingin partisipasi masih ada nanti di 0723476697. Namun sebelumnya pendengar, yang dihadirkan satu cek fakta di Waikanat Siakidi, sebuah unggahan video beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menyebutkan bahwa pemerintah harus mengencet penarikan pajak dari rakyat untuk menekan hutang negara kepada pihak asing. Unggahan ini disebarkan oleh akun Facebook bernama Makoko Kento pada Minggu 14 Juni 2026. Unggahan video berdurasi 11 detik ini menampilkan Puan tengah menyampaikan pidato dengan pakaian kebaya berwarna merah, lengkap dengan mikrofon dan ornamen ukiran kayu khas ruang sidang Puari Purna. Kemudian cuplikan video disambung dengan gambar SpongeBob dengan suara gelak tawa. Dan pendengar, setelah ditelusuri sampai dengan artikel ditulis pada Jumat 19 Juni 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 455 likes, 648 komentar, 173 kali dibagikan, dan 81.000 kali ditonton. Kolom komentar dipenuhi dengan kritik negatif masyarakat terhadap pemerintahan dan Puan. Dan juga menemukan unggahan serupa pada akun Facebook Rajut Megabusana Syahid Al-Fakir dalam obrolan grup keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan juga akun Instagram @rw7159347 dan akun TikTok Dahlan Sejati. Semua unggahan tersebut menampilkan video serupa terkait Puan menyampaikan bahwa pemerintah harus mengejar pajak rakyat. Lantas benarkah video Puan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus mengejar penarikan pajak dari rakyat untuk menekan hutang negara kepada pihak asing? Setelah diperiksa oleh tim cek fakta, DPR minta genjot dari pajak dari rakyat. Ternyata untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama melakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya pendengar, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Justru diarahkan ke laman media Arus Utama Antara yang menampilkan gambar serupa Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD Republik Indonesia tahun 2022 di gedung MPR DPR DPD Republik Indonesia Jakarta Selasa 16 Agustus 2022. Dan Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemik menuju endemik COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri Indonesia, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memadu bangsa Indonesia, menciptakan gerakan gotong royong yang masif. Itulah keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada sidang tahunan MPR RI sekaligus sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Dan lebih lanjut dalam YouTube juga berita satu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut pendengar, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah mengenjot penarikan pajak dari rakyat. Dan
Setelah mencari dengan mengetik kata kunci, Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah mengejut penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video ini terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video menggunakan DeepWire untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan Maharani. Dengan demikian pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk mengejut penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar karena tidak didukung informasi dari media kredibel dan bisa dipastikan informasi tersebut adalah hoax.

0: Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi
1: sekarang. Kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

0: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

0: 103 Wadap FM RRI Waikada Kadal, informasi dan inspirasi masih di produk.rri Waikada. Pendengar yang berpartisipasi, masih ada waktu untuk Anda pendengar. Namun sebelumnya selamat siang, salam bahagia selalu ya buat Bunda Warko, buat Tiara Syifa, juga buat Widya, buat Bu Sri, buat Eva, buat Bunda Ilham, buat Melinda, buat Yanti, buat Kina, buat Anto, buat siapa lagi ya, buat semuanya aja deh ya yang gak bisa ya disebutin. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia selalu. Apalagi di musim pancaroba ini, penyakit inspa yang pasti batuk, pilek, demam, aduh, jadi banyak-banyak minum air putih ya. Yang ini terima telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan. Terputus. Baik, selamat siang semua aja. Ya pasti jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, hindari apa ya, kalau keluar pakai masker karena banyak debu, dan juga usahakan juga pakai penutup kepala karena panasnya sangat-sangat terik ya. Untuk kalau nggak penting-penting amat, kayaknya nggak usah keluar deh ya, kalau cuaca panas kayak gini. Ya ini terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Putri Bandung di Waituba sekarang.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak. Iya. Mbak sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mau dengar lagu apa? Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja, ada Mbak Madu
1: Emang
0: Merah.
1: Enggak boleh request ya?
0: Enggak bisa.
1: Aidah.
0: Ya, apa kerjaannya MD kalau dia enggak nyiapin lagu?
1: Waduh.
0: Iya, ada Andi Madu Merah, Ice Trisnawati, ada bekas pacar Imam S. Arifin. Mau yang mana?
1: Ice Trisnawati
0: ya,
1: aja.
0: Madu Merah. Oke. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat suami aku tadi, iya, yang lagi ngopi ini, nah di samping aku.
0: Pakai pisang rebus atau gorengan?
1: Enggak dong, gorengan dong.
0: Wow, mantap. Kayak main doan.
1: Iya dong, iya. Buat mbaknya lam cantik,
0: iya,
1: aja dan
0: manis.
1: Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Murah rezekinya.
0: Iya. Anggap saja ya,
1: iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langgeng terus ya, sehat-sehat, akur-akur. Dan juga buat Anda semua pendengar, yang pasti juga di musim pancaroba ini, gunakan air seperlunya ya, jangan boros-boros, apalagi sengaja ngebiarkan kerannya terbuka, ntar takutnya pas kemarau panjang atau kering, aduh baru deh nyesel. Jangan sampai ya, gunakan air secukupnya, seperlunya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, ada Ica Trisnawati dan juga ada dua lagu terakhir sudah ya dipersiapkan, ada juga Cinta Sabun Mandinya Jaja Miharja. Dengan hadirnya dua lagu pamungkas kita, maka kita sudah kebersamaan kita di Waikanan siang ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Nanti di pukul 15 kita bergabung dengan Prompat Bandar Lampung untuk sama-sama kita mendengarkan nanti bersama Prompat juga nanti di Prodangdut ya. Jadi untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat mempersiapkan diri, menikmati malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih

Minamuaki, ancaman krisis kekeringan ekstrim mulai menghantui sektor pertanian di wilayah Provinsi Lampung. Sejumlah lahan persawahan, terutama kawasan yang selama ini mengandalkan sistem tada hujan, dilaporkan mengalami penurunan pasokan air drastis sehingga berpotensi besar mengganggu produktivitas pangan dan memicu gagal panen atau puso. Kondisi memprihatinkan salah satunya mulai dirasakan oleh para petani di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sejak sekitar satu bulan terakhir, hamparan sawah di wilayah tersebut perlahan berubah gersang akibat minimnya intensitas curah hujan yang turun. Tanaman padi yang baru memasuki usia krusial sekitar 25 hari setelah tanam terpantau mulai menguning.

Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan bahwa kawanan babi yang terekam dalam video merupakan muatan truk yang terlepas setelah kendaraan mengalami kecelakaan tunggal. Yuni mengatakan truk bernomor polisi BK8436SJ yang dikemudikan Imade Aldo Putra sedang mengangkut sekitar 100 ekor babi dari wilayah Banjit menuju Baradatu. Saat melintas di lokasi kejadian, sopir diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang berukuran besar. Antajapai Wakca pukul 15, Tokop Tunga Molo di Wakca selanjutnya.

0: ketersediaan air terus menurun.
1: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air.
2: Mandok mau si pandai kini lalu pija.
3: Si. Api gawi mo si.
2: As haman penyi ku haman pai. Dinya lagi kini lalu listrik pija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyi ku.
3: Malin listrik ku yo.
2: Malin
3: listrik ku bisa.
2: Banyak malin listrik lain. Lain nanti ku kata mau haman pai. Kata ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ki bayar. Mulanya akan dipok.
3: Maling listrik na gelang nesusi angok ko ni ku bahaya.
0: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi, sama sore Nina Mogia. Saat ini si Gambang dengan Cedi Nina Mogi dalam program acara Pro Dangdut hingga putar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan ya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada hari ini yaitu pukul 15.24 menit. Ya, kita dengarkan dulu lagu Satu Nama.

0: pasir putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Nela senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Hah? Iya, Nak.
1: Nela nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Nela punya lagu buat

0: Terus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

di sebuah kelas itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggegas, ini agak kencengan.

0: masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya, kami buka layanan telepon di nomor 255112 ataupun layanan WA di nomor 0811-7209-885 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabang Malian.
0: Alhamdulillah sehat selalu kabangnya Bang Leon. Bang Simon bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat mudah ya.
1: Apa
0: ya, lagu ini Mati Gaya Lesti, Birunya Cinta dari AG dan Mandi Madu Elvi Zubaidah.
1: Mandi Madu Bang.
0: Mandi Madu ya.
1: Tim ya.
0: Silakan.
1: Bunda Ros juga bayar. Semoga sehat. Mama Hira jalan kembali. Ibu Ros kedamaian. Bunda tambahlah kontinor. Iyalah kuasa. Dia pabaran. Iring persoalan kegiatan. Nolin di Pulau Suti.
0: Iya.
1: Rasa berjabatan. Wakil pasal tani. Mama kumpi. Satu atin kebuduran. Romli jalan wai kanan, Eva wai kanan, Primo wai kanan, Eka wai kanan, ada dulu Pak di jalan mandi wai kanan, ada. Terima kasih ya.
0: Ya, jama-jama Bang Senen ya.
1: Terima kasih ya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, semoga Bang Senen juga dalam badan sehat selalu ya. Ya, minamogi walaupun cuaca di Bandar Lampung ya tadi sempat hujan dan sekarang mungkin mendung ya. Ya, tapi bagi kita yang beraktivitas harus terus semangat ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Leonardo.
0: Ya pun, topan ya.
2: Kabar nih Bang Leon.
0: Kabar nih Bang Leon sehat.
2: Di Bandar Lampung di mana hujan?
0: Tadi Bang Leon di rumah tadi hujan tadi.
2: Bagian baik Andis. Oh, berarti belum bergeser di Kota Karang belum. Malah enggak mendung ini. Malah panas.
0: Malah panas ya. Gantian nanti ya.
2: Iya, sebagian gantian Bang Leon ya. Kayaknya tadi saya dengar ada Birunya Cinta ya.
0: Iya, Birunya Cinta ada ya.
2: Duet lah itu bagus itu.
0: Okay.
2: Ada yang Birunya Cinta B apa BAG? Siapa namanya
0: tadi? Bayu AG.
2: Ya, Bayu AG. Birunya Cinta ya Bang Leon.
0: Iya.
2: Oke, siap. Salam-salam nih Bang Leon.
0: Silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis bersama Pak Besar Risela di Cepakat 3 sehat selalu. Jama Edo Saputra, Edo udah pulang sih. Hari Sabtu mah jam 2 dia pulangnya.
0: Oh, hari Sabtu sudah pulang.
2: Iya. Besoknya weekend ya. Dan nenek Ceratinya di Sukarami 2, Uwa Putri bersama Udone di Wai Halim. Jama di Wai Kanan masih dirilai kan Bang Leon?
0: Masih.
2: Jam orang ganteng Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang JK, Bang Ramli, Litrimo, terus Mang Darman di Wai Kanan. Sinan Munir di Wai Kanan, Bunda Warkop di Wai Kanan, Bunda Sri, Bunda Ilham di Wai Kanan, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius, Kunduk Pidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Jama Ibu Ros di Kedamaian, Bang Irin di Gunung Batu, Jama Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Pak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Utup Suamuni di Kalianda, Jama Bang Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Radi Buyung Hampa di Lampung Timur, Bang Hamham di Pringsewu, Yang Sakura Muni di Pringsewu, Jama Kanabila di Weduni, Acibi di Panjang, Jama Banggali di Teluk Betung Timur, Jama Bunda Royati di Natar Lampung Selatan, Jama Minanwati di Serentem, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam. Pokoknya sunyi nih spesial Jama Bang Leonardo dan selalu Bang Leon ya.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum
0: tabibun. Kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leon.
0: Apa kabarnya?
3: Gimana kabarnya Bang Leon?
0: Kabarnya Bang Leon alhamdulillah sehat. Ini Amin. Ini ya. Ini di Kemiling.
3: Iya,
0: ya?
3: Bang, iya, benar. Sambil dari SPN Kemiling.
0: Dari SPN Kemiling ya, sambil monitor ya.
3: Iya. Ya, kalau SPN, itu apa, Bang?
0: Dari, kalau dari SPN berarti sering monitor ini ya, sering lihat yang latihan itu ya.
3: Oh iya, di depannya itu siswa.
0: Iya, siswa ya.
3: Pendaftaran, pelantikan sering dagang kalau pelantikan ya. Di SPN itu.
0: Ya, sering
3: itu. Orang di depannya ya. Kok, Bang? Itu Topan sudah tahu.
0: Oh, sudah tahu ya.
3: Iya.
0: Jadi kalau saya lagi
3: latihan. Lagunya kita sama Topan ya, Bang.
0: Oke deh. Salam-salam silakan.
3: Yo, salamnya buat Topan tadi, Amir, terus Bang Pendi, Mas Suradi Sindang Anom, Bunda Sandra, Bunda Tin,
0: iya.
3: Mama Dila, Mama Pungki, Ibu Rosi Kedamaian. Buat Bang Leon, semoga sehat selalu ya, Bang.
0: Amin.
3: Leon.
0: Terima kasih.
3: Di sini gremes, Bang Leon, mendung ya, banget.
0: Kan Topan tadi nggak percaya dia.
3: Iya, di sini gremes ini, Bang Anom angkatin jemuran barusan. Iya, terima kasih ya, Bang Leon ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ada ini di Kemiling sudah bergabung. Ya, satu lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nak Leon.
0: Iya pun.
4: Gimana kabarnya sore ini Nak Leon?
0: Iya baik.
4: Aduh mengan Eko.
0: Aduh mengan.
4: Mengan api sih.
0: Iya.
4: Mengawane, ayur nih, lengkap ya. Yang penting Nak Leon sehat ya sekeluarga nih. Habis lagu nih Nak Leon.
0: Lagu nih Mati Gaya yang sedang-sedang saja. Kemudian Daryono.
4: Nah, itu Daryono itu kesukaan saya itu ya, karena Daryono itu kan dalam temanya itu laki-laki yang sederhana.
0: Iya,
4: Daryono,
0: siap,
4: Daryono, siap. Daryono siapa penyanyinya? Esti Kelepak-Kelepak ya?
0: Iya, Esti Kelepak-Kelepak.
4: Betul itu Daryono ya. Dulu nama saya itu kalau lagi bujang playboy namanya Yono. Saya Dadar Kelor dipanggil Dar. Saya ada Yononya jadi Dadar Yono. Salam-salam ya Nak Leon. Ya buat Babang Tampan Topan di Kota Karang. Mungkin belum hujan tempatnya ya, masih panas. Sama naik di Waikandisnya, saya terlalu naik. Tadi yang baru turun ada Eni di Kemiling. Orang ganteng udah masukan belum Nak Leon?
0: Belum ya, yang dari Wai Kanan. Mungkin cuaca di sana mungkin biasanya
4: sinyalnya biasanya ya jadi
0: cuaca juga
4: jadi kalau penyicet sama Mbah Jarwo. Abdullah di Wai Kanan ada Ramli, ada Jeka, ada Trimo, ada juga Kisinan Munir, ada Darman, pokoknya yang di Wai Kanan semua.

0: digitalnya semuanya aja, nak Leon.
1: Iya, siap.
0: Antun. Burung gereja baca koran.
1: Cakep.
0: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran. Makasih ya, nak Leon ya.
1: Makasih kembali, Mbak.
0: Assalamualaikum tadi pun, nak Leon.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Jarwo ya sudah bergabung. Baiklah, minum lagi kami yang sekonpaya lagu Manda. Apa tadi ya, Mandi Madu ya, Happy Jubaidah.

0: Kajo da kaway si kuhaga ko niya sa'yo. Kaway ni kelap-kelip ko kaji. Kaya manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dilamban ni Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buruk amalama pia-pila. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Tahan penyama berduit juga. La la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi weh jama tetangga. Masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai-bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Anak-anak tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wah, ini di mall.
1: Harganya nggak beli kau kajongko?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokoknya.
1: Mahal.
0: Di mawanya aduku cancang kon. Injus aduku cancang kon. Injus aku betul banget kena tangan. Nih bah.
1: Jatuh bah. Hei, mak tahu.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya kan beli ke Enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekul kas merapong belanga paca. Ya Allah Tuhan. Jak ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku na nang kredit na hutang. Kredit nesta ngutang.
1: Allah, kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nyak kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku di koniku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku nendang-dang nesa. Jak ipa ni duit mana.
1: Ya, api rugi neke misalkan tian ngutang. Rugi kau dunia niku. Haduh weh, tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau usah ni ku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Mina Mogi, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyinergikan diplomasi parlemen dengan upaya peningkatan kualitas sektor pariwisata di Pulau Dewata. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantias Wondo mengatakan, sinergi tersebut diperlukan agar pariwisata Bali berkembang secara berkualitas dan berkelanjutan. BKSAP DPR hadir di Provinsi Bali bertemu dengan Gubernur Iwayan Koster, Jajaran Forkopimda,

0: kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional, pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah. Setelah penetapan tersebut, ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Pengelolaan tetap dapat dilakukan oleh pihak lain, misalnya yayasan. Yang utama adalah seluruh keluarga Tan Malaka sepakat dan menyetujui, ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima RRI Sabtu 20 Juni 2026. Demikian sikap Leonardo dan Dembaja, walaupun tunggal waktu cajam selanjutnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

0: Di sesi yang kedua ya, dalam program acara Pro Dangdut. Ini Bang Dia buka dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Bang.
0: Iya.
1: Dari saya Ning Setiawati.
0: Ning Setiawati masih di Tirtaria ya, depan itu ya, depan apa namanya?
1: Iya.
0: Apa sih yang kuda-kuda itu ya?
1: Iya,
0: di samping
1: kuda.
0: Iya deh. Ini Bang Dan ada lagu-lagunya di sini ya. Bersemilah Muksin Alatas. Bersemilah Muksin Alatas. Kemudian Ini Zaman Uang, Ebi Mengesti. Kemudian Aneh Tapi Nyata, Rumah Irama.
1: Bersemilah aja kan.
0: Bersemilah, ya. Salam-salam
1: kan? Salamnya tadi untuk Mas Topan. Selamat. Ya, selamat sore. Spesialnya untuk

0: wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ning Setiawati yang ada di Waikandisya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung dalam program acara Prodangdut edisi 20 Juni 2026. Nah, ini Bang Rini bertanya-tanya nih. Dari Waikanda ini kemana ini? Mungkinkah di sana saat ini cuacanya lagi tidak menentu atau bagaimana ya? Lanjut lagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Isinan Munir di Waikanda, Bang.
1: Iya, nah kan akhirnya.
2: Bang Rio ya.
1: Baru aja Bang Kenggol ya, langsung masuk ya. Cuaca bagaimana di sana? Apa ada duduk-duduk atau bagaimana?
2: Kalau cuaca di sini, Bang Rion, dia masih cerah, panasnya ya.
1: Oh, cerah panas ya.
2: Iya, sini ya, namanya keadaan alam lah, memang begitu. Kalau nggak hujan, panas.
1: Iya.
2: Ya kita terima apa adanya.
1: Karena Bang Rion dulu kan pernah tugas di sana itu, kalau udah duduk-duduk itu agak horor juga ya.
2: Iya.
1: Dataran tinggi ya.
2: Iya, jadi kalau di kecamatan di Waikanan ini, kabupaten Waikanan memang kan ini kan kabupaten baru ya.
1: Iya.
2: Iya, tetapi ya hubungannya namanya kita orang Lampung ya, kalau kita ke Waikanan ini ya. Jadi logat gayanya itu ya masih ada kampungannya itu, cuman ya berangsur pulih kembali batu.
1: Iya.
2: Jadi kalau ini ke ulang tahun ini apa? Ulang tahun Waikanan ya. Tanggal 27 bulan 4 ya kan.
1: Yeah.
2: Biasanya itu ada acara-acara misalnya saja seperti apa festival Raden Jabat gitu kan. Seperti Sinemoni pernah ikut kan dulu itu kan.
1: Yeah.
2: Ya memang ya kalau judul itu memang beda-beda Bang Rio kan. Seperti ada teman saya kan yang di apa itu gedung pukuhan itu yang namanya apa Abdul Hamid kan.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan teman dia punya cerita juga itu tentang Raden Jambar kan.
1: Nah, yeah, cuman
2: dia sekali, ya. Ya, ceritanya itu dia itu aneh kan? Pokoknya kalau gadis itu datang ke rumah dia, kalau makan ketannya dia masak ketan, gadisnya nggak mau pergi lagi. Jadi kalau punya saya cerita saya lain lagi. Ini kan Putri Raja satu itu kan. Suatu ketika itu kan ada putri raja sakit di suatu kerajaan, sebuah kerajaan gitu kan ya. Nah jadi kalaupun bisa di panggung itu Bang kan ya, sama-sama setengah jam. Cuman isinan setengah jam itu bicara itu nggak menetek kan. Yang teman isinan itu kan yang cerita juga lain judulnya masalah jembat, dia masih baca teks kan. Jadi masih dapat ranking hinan daripada dia kan gitu. Ya itu namanya kan hiburan kan. Nah jadi kalau masalah lagunya itu Bang, ini mau minta yang pertama tadi apa?
1: Bersemilah.
2: Ya bersemilah kan ya.
1: Siap.
2: Ya semoga ya sehat selalu kemudian yang mendengarkan Perempat Bandar Lampung di mana saja berada kan. Nah, itulah kami apa itu penggemar RRI Waikanan bahkan termasuk sudah membumbang kami ini kan di Waikanan ini bahkan sudah didata oleh apa itu penyiar-penyiar Bang apa Bang Ari Bang Mbak ini Mbak Yani sudah didata kan sudah di Jakarta Bang nama kami kan alamat dan tempat itu ada perlu apa kalau kami ya biar tahu aja katanya kan. Sudah di Jakarta itu nama nah, ya kami selaku penggemar kan
1: penggemar.
2: Ya, kalau Herari, Pak Bupati ya. Ibu Bupati kami menganjurkan supaya proaktif katanya dengan siaran RW kanan bahkan kami sudah bergabung bukan proaktif lagi artinya juga ya. Jadi salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung tidak terkecuali semoga sehat selalu inilah Isinan Munir yang beralamatkan di Umpus Bungu ya Waikanan teman kami yang ada di apa ini Waikanan ini setelah 2026 ini kami telah ikut bergabung semoga ya penyiar-penyiar di Perempat Bandar Lampung tidak bosan menerima kami Bang Leon.
1: Iya deh.
2: Nah jadi itu aja Bang Leon ya. Salam untuk semuanya semoga sehat selalu kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini itu yang diharapkan Perempat Bandar Lampung budaya tabib pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Isinan Munir ya di Umpus Mungu Waikanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung Dan Bang Dan terima satu lagi ya. Assalamualaikum. Ini terputus ya. Kalau sudah nada deringnya seperti itu biasanya terputus ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
0: Nurdin.
1: Oh, Bang Nurdin. Di
0: apa kabar nih Bang Leon?
1: Sehat kabang nih Bang Leon.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat ini Bang Leon.
1: Iya, jama-jama. Mudah-mudahan Bang Nurdin juga jama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Iya,
0: lagunya apa sih Bang?
1: Lagu ini, ini zaman uang, Ibu Ngesti, Mengapa Eri Susan, Sedang-sedang saja Peti Pera.
0: Sewenya-wenya negawa lah.
1: Sewenya negawa ya deh.
0: Salam nih Pak, pakai sewenya-wenya negawa Bang ya.
1: Yo, siap.
0: Buat Abang nih, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat, keluarga besar.
1: Jama-jama.
0: Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih ya sudah bergabung bersama Perempat RRI di Bandar Lampung. Baiklah, minamogi. Kami menyaksikan file lagu bersemilah, Muksin Alatas.

0: lagi tema vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada anak pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik anak pakai bahasa daerah sendiri.
3: Tunduk, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
5: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kita mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konya. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga kain. Kantungnya juga kain. Amit ya sa.
6: Assalamualaikum.
5: Nada suara.
6: Medi.
5: Waalaikumsalam. Ah api si apa itu yang minta kau nikula sih?
6: Nyak kilo tulung mat met.
5: Api weh nginjam duit kono niko.
6: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
5: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai pakai api lah sih.
6: Ya pakai

0: wala kong gedok men somoh ko lang tamo niya gangilo lagi diyan man ko hindi gawa uli somoh ko kakinggan ta sa kamakaw
1: ya ki beke laki kamakaw kasi sa gali somoh redam nung gulabo
0: wala na mamondan pa yun niya semula mak galili mak halu makumpong da duit ni met kimo ki wad duit ko injan
1: ko da lagi aku gawe uai nawe kakalo di ko mak cahak ni uai ko aku
0: makasih met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik. Sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Indonesia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Baiklah, kami buka lagi line telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ferry?
0: Bang Leon ya.
1: Yang Bang Ferry apa nih?
0: Ini Bang Leon yang bertugas ya.
1: Aku udah lama gak montor dan lupa ini semuanya.
0: Dengan siapa nih?
1: Apa Bang?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mas Darmansyah.
0: Oh, Darmansyah.
1: Iya,
0: Darmansyah Sawaran.
1: Iya, deh. Request aku bisa enggak, Bang? Request aku bisa enggak?
0: Lagunya di sini ada pilihan-pilihan. Ada Hati Ada Guna ya.
1: Enggak bisa request ya?
0: Enggak, karena lagunya udah di-setting di sini ya.
1: Ya udah dah,
0: jadi aja. Iya, jadi lagunya Bang Dion kasih pilihan nanti yang mana ya. Gitu ya.
1: Ya. Salam ya, Pak.
0: Silakan.
1: Salam ya buat itu, buat Topan, buat Apeng Bolo-Bolo, buat Mahrin, Pak Dekat Iman, buat Yogi, buat Mbak Eni, Punya Ros, buat Irma, buat Maisaro, buat semua Apeng Bolo-Bolo, buat Kita Kecuali. Kesehatan, buku-buku empat ya, semuanya sehat, selalu ya Pak.
0: Terima kasih. Terima
1: kasih Pak waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Mas Darmansyah ya. Di Pesawaran sudah bergabung bersama Perompat RRI Bandar Lampung di sesi yang kedua tentunya ya. Ya, baiklah Minamogi. Satu lagi ya, Bang Terima. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Leon.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan?
2: Ramli Bang.
0: Oh, Ramli di Waikanan. Kanan. Oh, iya, ini headphone Bang Leon ini kresek-kresek ya.
2: Iya, ini singanya Bang, kurang paham.
0: Iya.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya Ada Tiada Guna, kemudian Patah Arang.
2: Ya itu ikutan aja lah.
0: Ikutan aja, iya deh.
2: Salamnya Bang Senin tadi, ya, yang baru turun tadi lah. Salam kenal dari Ramli ya. Dari kanan, ada Bunda Sambal, ada Bunda Ros, ya, ada TV, ada Pak Dekat Timuhan, ada siapa lagi kira-kira, Ipa Penjolo-Bolo, Ipa juga ya. Nanti lah ya, Mama Dila ya. Buat semuanya aja Bang, waktunya Bang.
0: Iya, siap.
2: Ada Abang, keluarga ya Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Nomor, ngerasih, dilancarkan sekali Abang Leon ya.
0: Iya.
2: Satunya, RS4, Surabaya Lampung tadi itu. Assalamualaikum.
0: Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, Minamogi langsung kita dengarkan bersama ya, Patah Arang.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian,

alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung

Baiklah Minam Oki, sampai di sini sih Kang Banglen yang ngancani dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam 17 segera melangkah dalam program acara Launi Dekani. Terima kasih atas kebersamaan Minam Oki. Selamat pagi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Mogi, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha menerima anugerah pelopor kemerdekaan pers Indonesia. Penghargaan itu diberikan atas kebijakan yang memberikan ruang pada insan pers lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Tengku Rifki menerima penghargaan dalam acara pemberian anugerah Serikat Media Siber Indonesia 2026 di Hall Dewan Pers Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Mengatakan ia mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh pegiat ekrab dan keluarga besar Kemenekrab yang berdedikasi memajukan tiap subsektor ekrab Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi seluruh pihak yang berupaya membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan adaptif. Kemenekrab mendorong media startup sebagai alternatif publik dan bagian terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, yakni melalui program pendidikan, pelatihan, dan monetisasi. Menteri Ekrab menegaskan pers dan media siber memiliki posisi strategis untuk perluasan narasi, distribusi karya, hingga penguatan pasar produk kreatif. Kementerian Ekrab siap membuka ruang kolaborasi agar pers Indonesia semakin profesional, mandiri, berkualitas, sekaligus tetap menjaga kemerdekaan pers, ujarnya. Informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun 1 tahun, tercepat sepanjang sejarah. Menurutnya capaian tersebut lebih cepat dari target swasembada pemerintah sebelumnya yang mencapai 4 tahun. Di tahun 2025 Indonesia kenaikan pangan produksinya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Itu berkat kerjasama para petani dan nelayan seluruh Indonesia, kata Mentan dalam pidatonya Pekan Nasional 17 Petani dan Nelayan di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 20 Juni 2026. Selain itu, Mentan juga mengungkapkan saat ini stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton, sekarang Dirut Bulog sudah menyewa gudang 2,2 juta ton. Jadi ini tertinggi stok kita, ujarnya. Mentan juga mengatakan para petani saat ini merasa bahagia karena harga gabah yang dijual meningkat menjadi Rp6.500. Ia juga menyebutkan pada tahun ini subsidi pupuk untuk

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: kwe ni anak ni tetangga no. Mula akaya ngoki kihiran no yo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggak langgak. Ada pak kayang muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas wah kamu nasi.
0: Udi no met. Nggak melihat anak tetangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan sarus kan iya no kan adu langgak lah gugulan anakku. Aca iya katek-katek kaya ilo yo. Udah api umet yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan nih kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun sih. Ngaman pae mak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesegedak nanya kan no sih. Udah api ngebani mula ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ini kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak sih segelahnya stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Si stunting-stunting aja sih. Oh kan no yo.
1: Enjok nih ki stunting nah nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nah enjok nih sih.
0: Oh stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
1: Haji sih, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani memberikan

0: yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Aduh, tapi ini aduh kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngunjung-ngunjungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi aduh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bang omong. Amo kok dah si, jak lamun jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
1: Sani kusah, nyanyi-nyanyi getahian. Lain lu medi, nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
2: Ya api pertanyaan jak kemana sa si?
1: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa, hatok ni negelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api na sangat si, maksud ni na api mak ketinya.
2: Ya Allah, ni ku badi aja ke kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelang ni sa teteduhan.
1: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yuk, teteduhan yuk.
2: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
1: Alah, nah terus api jawab ni. Masigit akhir huwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
2: Manu jago susi.
1: Walah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Keteduhan gelap ni.
2: Oh, punya anakku seapi.
1: Allah, hati di keteduhan.
3: Keteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Keteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang

0: Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

0: sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Mogi lagu-lagu daerah Nusantara ya, Gaduh Kamis Kunci Jamo dalam program acara Launi Dipikani Jeno ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.36 menit, kami informasikan ya bahwa waktu azan maghrib untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 17.57 menit. Baiklah Mina Mogi, saat ini Gaduh Kamis Kunci Jamo lagu-lagu Islamik ruang dengar Anda.

Dengan RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih dalam rangkaian nada islami yang juga insya Allah akan mengantarkan pada pengajian Hujjah Al-Quran dan juga berdukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Informasi dan maghrib petang kali ini akan berlangsung pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.

saya tahu, saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

kelelahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengikan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mone. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adek suta dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temone. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat saya ini.
0: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek manawat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kira bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Allah kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Gua nanya tancap.
0: Lah ya.
1: Sado, lah Susi. Beli di mana kau sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
1: Di
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu di bah.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebab dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lain.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya Minomogi, lagu-lagu Islami ya, Gadukan Niskon Jamo menemani Anda ya dalam suasana sore hari atau dibingani menjelang dibingi ya. Ya, baiklah, saat ini Ikam Bang Leon masih ngajarin Minomogi tentunya dalam program acara Launi DB Gani dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi. Ruang dengan Anda.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

mas. Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, mas.

accessibility dan juga sustainability. Nah, selain untuk menjalankan program BBM satu harga, Pertamina juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan yang juga mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dan juga dikatakan untuk perusahaan yang juga melakukan commissioning pembangunan Tanjung Batu tahap pertama ini juga digunakan untuk memperkuat penyalurkan energi untuk beberapa perusahaan ya. Dan juga terus diperkuat perannya berbagai perusahaan distribusi dan juga perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Semoga dengan adanya berbagai kebijakan yang juga telah diterapkan ya dengan role Pertamina, ini juga akan terus diperluas akses energinya sampai ke daerah pelosok, ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.

0: pengawasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut

0: 1 Wamen Imipas Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
2: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
2: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat
6: Ketua Umum

0: pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni

0: memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
1: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baikkan perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Besar,
4: sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian tentunya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat asalnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat boleh menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada tadi karikotnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: batas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar bagi Anda yang masih bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Informasi waktu pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23:53 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.
1: Supaya banyak views yang mereka tonton gitu kan, views yang nonton gitu. Nah, dan challenge-nya lagi adalah teman Pro 2. Di tanggal 17 kemarin, itu konten kreator yang jalankan sosial medianya sebagai usaha wajib punya NIB. Aduh, ini tambah tambah challenge lagi sama Pro 2 kalau misalkan kita mau jadi konten kreator. Nah, jadi mulai 18 Juni tepatnya, itu konten kreator yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital seperti endorsement, sponsorship, iklan atau monetisasi media sosial diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB disebutnya. Dan ketentuan ini muncul setelah profesi konten kreator resmi masuk dalam klasifikasi usaha baru pada KBLI 2025 yang telah diimplementasikan pemerintah. Jadi NIB ini teman Pro 2 dapat diurus secara gratis melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Aturan ini berlaku untuk berbagai profesi industri kreatif digital, mulai dari YouTuber, TikToker, selebgram, podcaster hingga pelaku usaha yang memonetisasi akun media sosialnya ya. Jadinya buat lu yang konten kreator sekarang belum punya NIB, gua rasa gimana nih pendapat lu? Setuju atau enggak kalau misalkan konten kreator punya NIB? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman-teman terbaik kamu masih bareng Oce sama Bro 2 di malam hari ini. Dan buat lu yang mungkin anak gaul 2000-an, teman Bro 2, 2000-an awal, mungkin masih menikmati masa-masa di mana kita tuh harus ketik SMS dan juga ada berbagai ringtone yang mungkin kita pakai ketika ada orang nelpon kita, teman Pro 2. Mungkin ada yang punya momen kayak gitu, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Nah, kalau sekarang kan tuh pakai WhatsApp ya, teman Pro 2. Kalau besok tuh, kalau dulu, gue mau kemana sih ini? Kalau misalkan dulu, kita tuh pakainya tuh SMS, teman Pro 2. Jadi kayak WA tuh belum ada. Dulu tuh perkembangannya jadi dari ini yang gue rasakan ya. Kalau dulu tuh gue mainnya SMS, BBM, terus habis itu gue langsung ke WA gitu ya. Kalau misalkan lu mungkin punya experience sendiri pas awal-awal tahun 2000-an pas masih HP, mungkin HP lu Nokia, terus berkembang jadi BBM atau mungkin apa gitu ya, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2. Habis ini kita bahas ketika anak-anak gaul tahun 2000-an tuh ngapain aja dulu, dan mungkin ada beberapa kenangan yang relate sama lu dulu, teman Pro 2. Nanti bakalan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita masih seru-seruan bareng. Sekarang kita mau ngebahas tentang eranya tahun 2000-an dulu teman Pro 2, di mana lu masih suka pakai SMS untuk ngirim pesan. Terus juga masih suka pakai ringtone yang unik-unik dan ringtone andalan tuh teman Pro 2 buat telepon. Dan juga mungkin masih ada yang suka kirim SMS untuk tahu siapa jodoh lu, terus juga tahu apa ramalan zodiak lu teman Pro 2, atau mungkin ada yang tahu tentang food atau apa gitu teman Pro 2 pakai SMS teman Pro 2. Ada yang pernah ngalamin zaman-zaman itu? Coba komen apa momen yang paling lu inget saat tahun 2000-an dulu pas masih zamannya SMS teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Semua tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
2: Teman bola kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.52 FM Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama kami, gue Ica Adiska,
0: gue Muhammad Arsyi,
2: Rido Sviadi,
3: dan Rifani yang menemani kamu di Zero Limit.

0: seperti biasa malam minggu ini kita di Zero Limit bakalan.
1: Zero Limit.
0: Zero Limit.
2: Ini juga baru.
0: Iya. Terlalu Indonesia.
3: Semangat sebenarnya ya.
0: Kita bakal temenin kamu nih teman berdua. Yes. Kita bakal ajak kalian buat ngobrol tentang topik yang pasti pernah kamu alamin nih.
1: Ya, jadi kita ada dua segmen teman berdua. Yang pertama itu ada Open Tabs. Selanjutnya ada apa?
0: Ada
1: Listener Check
0: In.
1: Terus
3: dan juga, kita, gitu.
1: Dan juga nanti kita bakal main games yaitu Yes or
0: Yes
1: No. Ya teman berdua, jadi keep on tuning terus di malam hari ini di Zero Limits.
0: Feel the beat, chase the night. Yo, what's up? Baby,
4: let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: teman bro dua, masih barengan sama Muhammad Ariski.
1: Ada Rizu Ido Usmiati ya.
2: Dan ada Ica Diska.
0: Yes, malam hari ini.
1: Ramai banget ya malam hari ini ya.
0: Benar, ramai banget. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita mau main games di sini ya.
1: Betul. Kita mau main games tarik tambang.
0: Enggak dong, enggak ya. Enggak, kita mau main ini. Monopoli. Monopoli. Sorry.
1: Dia tahu sih poni lo emang lagi panjang.
0: Iya. Terima kasih ya. Iya. Dan juga malam hari ini kita mau ngapain Cadis?
2: Kita bakal bahas random talk aja gitu. Yeah. Kira-kira apa sih sebenarnya yang lagi happening dalam hidup lo, kegiatan lo seminggu terakhir ini?
0: Dan biasanya kan kalau malam minggu kan biasanya kita jalan-jalan ya kan, jalan-jalan sama doi. Iya enggak dong?
2: Iya enggak kan pantun. Doi ya? Apa itu?
1: Bukan dong. Doi benar
0: sama banget, doi. Ya kan ketara banget kita kayaknya malam minggunya siaran ya.
1: Jadi kan jadinya kita enggak sempat untuk jalan-jalan.
0: Jadi kita ya udah
1: enggak sempat untuk pelayanan gitu ya kan ya.
0: Benar. Kita pelayanan buat teman Pro 2. Dan kita bakal nemenin teman Pro 2 yang di dalam kendaraannya, di perjalanannya ya kan.
1: Jauh tuh di dalam.
0: Jalannya sambil dengerin 92,5 Pro 2 dan Lampung ya kan, ya kan?
2: Tapi kalau kalian nih guys, kalau misalkan
1: aku sih yes.
2: Belum. Kalau misalkan
0: aku juga yes.
3: Belum. Kalau Mas Anang.
2: Kalau kalian tuh misalkan kegiatan-kegiatan daily activity kalian tuh kalian suka gue mau nanya apa sih sebenarnya? Tapi kalian suka update gak sih gitu?
1: Iyalah, udah pasti
2: di sosial media.
0: Kalau lo enggak ya? Kalau gue sih enggak, gue ya udahlah cukup gue.
3: Cuman first aja ya?
0: Iya, itu tipikal orang yang apa ya? Misterius.
1: Misterius. Kalau gue enggak sih, biar yang makin iri ngelihat gue tuh makin iri, makin iri,
3: makin panas ya.
0: Siapa sih?

0: siapa sih?
1: Itu.
0: Si tahu teman-teman dua. Ya
1: kan? Jangan dong.
2: Spill dong namanya siapa?
1: Jangan dong, maaf ya. Enggak jadi deh.
2: Enggak jadi. Saya takut.
0: Ya udah, teman-teman dua, di malam Minggu ini kamu bakalan temen sama kita berempat. Jadi buat teman-teman dua yang mau cerita-cerita di malam Minggu ini atau mau cerita masalah malam Minggu ini mau kemana atau mau ngasih kita games di malam hari ini ya.
1: Betul, atau mau main games juga bareng kita juga boleh banget.
0: Tentu. Iya,
1: atau main Uno kita
2: gimana dong main Uno?
1: Main Uno online gitu kali ya.
0: Ya bisa langsung aja teman-teman dua kasih pendapat kamu dan cerita kamu di WhatsApp kita di 0817 9925 9925 atau di mana Cadis?
2: Atau di Instagram kita @pro2bd
1: dan juga di Instagram kita yang satunya di @broadcasterkami.pro2 buat kalian dengerin kita di aplikasi RRI Digital juga. Bisa banget ya komen-komen di sana ya. Nanti bakal kita bacain.
2: Kita tungguin ya.
1: Sampai jam 10.
0: Cuma di Zero Limits. Feel the beat.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek

0: 95 Pro 2 menelampung teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Muhammad Rizky. Ada Ica Adiska.
1: Siapa lagi? Ridus Miedi.
2: Aulia Dipani.
0: Jangan pada lemes dong teman-teman. Tentang malam minggunya siaran ya kan.
2: Kalau lu kan malam minggunya ada yang nyemangatin Ki.
0: Hah? Kalau gua? Emang. Baru disemangatin. Semangat ya. Tapi gua ngeliat instastory dia kayak seru-seru banget, kayak dia berjalan-jalan makan kawannya ke kafe nongkrong gitu.
2: Kita nggak tahu.
1: Kok di gua nggak ada story-nya apa? Gua
0: second card. Second card. Kalau kalian nggak ada ya semangatin gitu ya?
2: Ada dong.
1: Ada dua orang tua.
0: Oke, benar, benar. Nggak salah, nggak salah. Kalau kamu, Rido, ada nggak?
1: Kedua orang tua.
2: Barusan dibilangin ya.
0: Gue kira Alia aja.
1: Ada gue yang nyemangati sebenarnya.
0: Siapa tuh?
1: Orang Kemiling.
0: Saya.
1: Saya dong. Bukan ya? Bukan satu-satunya sih.
0: Oh iya, siapa Dirga? Bukan lagi ya. Ada ya pokoknya ya.
1: Ada lah pokoknya.
0: Kalau Diska, Ica nih, kalau Ica.
2: Kalau bahas-bahas penyemangat tuh malah enggak semangat sih gue sebenarnya.
0: Oh, enggak semangat.
2: Iya, karena
3: apa tuh?
2: Penyemangatnya udah enggak ada kan.
0: Ya, ya udah.
1: Oh, itu yang buat lo nangis itu ya?
0: Iya, sampai menghilang dia dari lane
2: ya. Cuma ini deh, ngomong di second account deh, kok bisa tahu sih?
1: Ya tau lah, di NR ini banyak
2: mata-mata tembok bisa berbicara.
0: Kan saya ngomong gitu loh. Yaudah teman-teman berdua, kita sekarang masuk ke segmen pertama yaitu Open Tabs. Right now,
4: Zero Limits.
0: Ya, sama berdua masih di Zero Limits ya kan.
2: Biasa aja dong, biasanya.
0: Bumpernya bagus banget. Kalau saya yang bikin.
2: Memuji diri sendiri. Bener, ya.
0: Coba apresiasi dulu, iya.
1: Namanya orang hebat.
0: Orang hebat saya. Keren ya kan. Ya udah, gimana di Ica.
2: Kayak kalau lu tadi kan yang misterius kan Ki ya.
0: Apa yang misterius ini?
2: Kalau di second akun. Kalau di second akun
0: sih, kalau gue tipikal orangnya kalau di ketemu langsung gue orangnya sedikit apa ya? Ambivert lah.
2: Iya.
0: Tengah-tengah.
2: Tapi lu sesuai orangnya ya?
0: Iya, sesuai orang-orangnya. Tapi gue kalau ketemu orang baru ya gue kayaknya sok cool.
2: Gak bisa ngelupain yang lama ya?
0: Jangan bisa, gitu dong. Bisa, bisa ya? Bisa, kalau gue udah lupa. Udah lupa ya?
1: Bukannya lo.
2: Halo.
0: Kayak lo deh. Kayak lo deh gak bisa lupain orang lama. Soalnya gue gak pernah ngeliat dia siaran ini.
1: Sumpah dia yang jemput lo kemarin.
2: Nanti dia denger lagi.
0: Hah? Gimana? Gimana lagi? Sampai batuk dia.
2: Tapi gue ada fun fact-nya sih.
0: Apa tuh?
2: Fun fact-nya. Kan kita tuh sefollow-followan IG kan, Instagram kan. Nah gue follow nih si Rizky. Karena gak mungkin nunggu dia follow duluan karena dia misterius kan. Sampai sebulan gak di follow back sama sekali. Parah lo Ki.
1: Parah lo. Nah, juga kan ini
2: akhirnya gue unfollow. Gue kayak karena mungkin dia udah ada penyemangat. Bukan, kan.
1: Oh jadi lo awalnya mau ngejar sebagai penyemangat.
0: Bukan, karena nama username-nya kayak akun buzzer gitu loh.
1: Titik tiga ya.
0: Euphoria.lpg.
2: Saya takut. LPG.
1: Lampung.
2: Lampung
0: kakak. Jadinya siapa sih ini?
2: Iya.
0: Ini adalah sosok apa ya? Dia tuh
1: ini kenapa sih kita diem sih?
0: Gini. Heboh banget.
2: Karena ini kan Sabtu malam Minggu. Wajar.
0: Dia mau nge-DJ. Back to topic. Nih ya. Soalnya si Ica ini Instagramnya kayak apa ya?
2: Apa tuh?
0: Kayak orang pencarian BPO gitu loh.
2: Kan namanya.
0: Dia postingan enggak ada.
2: Ada ya.
0: Terus tuh foto profil enggak ada. Sekalinya ada gambarnya kartun.
2: Itu second apa first?
0: Gak tahu gue juga, second bisa, first bisa. Coba lu jelasin deh gimana.
2: Coba gitu. Jelasin, Ca. Sebenarnya namanya kan euphoria.love.
0: Kan
2: euphoria.love itu catatan. Euphoria tuh itu tuh kan memang Instagram tuh sosial media tuh tempat kita euphoria kita enggak sih? Senang-senang.
3: Oh, iya benar.
2: Nah, kebetulan kemarin lagi enggak senang.
3: Gitu.
2: Jadi hilang semua.
3: Jadi itu second apa first lo?
2: First.
1: Terus bio-nya ada kayak PT mencari cinta gitu.
2: Admin ya.
0: Kalau tipikal kalau
2: itu Facebook sih.
0: Kalau lu nih tipikal orang kalau lagi patah hati akunnya di apa ya, di arsipin, dihilangin gitu.
2: Dihilangin.
0: Gitu ya.
2: Gimana tuh?
0: Gitu loh ya.
2: Ya, ada benernya.
0: Kenapa sih?
2: Ya karena kan kita kan kadang butuh apa ya?
0: Ya
3: healing.
0: Iya, butuh healing. Followers gue kurang satu deh, kayaknya Ica deh. Enggak ya?
2: Oh, jadi kalau followers lu hilang satu udah pasti gue gitu. Kan gue gak follow lu.
1: Iya, tapi gue Herman kenapa?
0: Heran.
1: Gue heran kenapa ya teman-teman Pro 2 itu gak semua ya. Kebanyakan tuh kayak kayak tadi tuh nama usernya aneh-aneh.
2: Iya,
1: bener. Terus punya second account, terus juga second accountnya kayak kadang update, kadang enggak. Kenapa harus punya second account gitu loh? Dan udah punya first.
0: Dan banyak nih ya second account tuh sampai postingan apa ratusan.
2: Iya.
0: Kata gua gitu ya.
3: Ya pasti ada alasan tertentu sih.
2: Iya. Tapi yang lebih anehnya tuh ada.
0: Apa?
2: Ini
0: apa
2: kan
0: tuh? Aneh banget sih.
2: Aneh. Belum. Kan udah second account. Tapi di close friendin lagi.
3: Oh iya.
1: Iya juga sih. Jadi,
3: tapi padahal juga kayak gitu enggak sih?
2: Iya lagi. Ya, kan?
0: Itu ada teman gua yang lagi ngintip di kaca ini.
2: Oh iya.
3: Mora
0: namanya. Oh. Sebut toh.
1: Dino.
0: Pakai sebut lagi. Ayo dong cari dong. Gak ada ya?
2: Enggak ada. Udah. Ya.
0: Tapi kalau antar kita berempat nih, ada enggak sih yang punya second count? Punya semua dong.
3: Gua ada.
1: Gua enggak punya.
0: Masa sih?
3: Masa sih?
0: Lu yang username-nya Nora itu ya?
1: Username gue orang laki.
0: Emang lagi. Udah ganti.
3: Tapi
0: lo sesuai gak sama pemakaian second count tuh ya untuk lo apa ya alay-alay gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Gue gak punya second account soalnya.
0: Enggak punya.
3: Tetep elegan gitu ya.
1: Tetep
3: diva.
1: Istilahnya gue mau aneh-aneh, mau jeduk-jeduk.
0: Mau lo healing kemarin ya kan?
3: Gitu.
1: Ke itu.
3: Oke.
2: Berarti itu story-nya tapi sampai titik-titik gitu kan? Enggak
1: juga sih, soalnya gue bukan Keanu, bukan Fadil Jaidi.
0: Iya, kalau sampai titik-titik, apa sih?
1: Kayaknya sampai koma aja deh gue.
0: Jangan dong. Oke. Terus itu.
1: Seru.
0: Ini gak ada lagi yang mau nyambung saya ya.
3: Tapi lo punya gak sih dari ngomongin second account?
0: Nah gitu, pengen ditanya. Kalau gue second account gue tuh ya, ada sih, tipikal gue tuh dulu second count gue itu followersnya cowok-cowok aja.
3: Iya. Bukan.
0: Ya kayak gak ada ceweknya.
3: Oh iya.
2: Menurut gue kayak, apa isinya emang Ki? Cowok-cowok aja tuh apa isinya?
0: Cowok-cowok aja tuh ya dengan kehidupan gue, lo suka-suka gue, suka-suka hati gue.
1: Biasa lah anak muda.
0: Bener.
3: Gitu.
0: Pas gue ngeliat kalau second count gue sekarang kayaknya kalau cowok-cowok aja kurang deh. Kayak kalau gue ngepost nggak dilihat cewek tuh kayak kurang.
3: Oh kurang.
2: Tebar pesona dia.
1: Tepe-tepe. Udah gue record. Gue kirim.
0: Denger lagi. Aduh gimana?
3: Denger ya.
0: Oh
3: lagi dengerin.
0: Makanya.
1: Tapi kalau Alia nih ya kan lo udah lebih
0: tinggi ya.
3: Apa?
1: Enggak kan lo udah status lo kan sebagai duta gitu ya.
3: Ada di bawah-bawah nih ya.
1: Iya kan?
3: Kenapa
1: lo
3: tuh?
1: Kayak ikut udah ikut pageant lo.
3: Iya. Yeah.
1: Tolong dong ngobrol
3: kadang gitu. Kenapa ya di sini ya?
0: Iya, gimana?
3: Kenapa tuh?
1: Lo punya second account enggak?
3: Punya.
0: Oh, punya.
3: Punya dong. Kita
0: punya.
3: Punya.
1: Isi second account siapa?
3: Ya itu tadi.
1: Siapa?
3: Apa yang siapa?
0: Isinya.
3: Oh, isinya lebih ke kesarian sih.
0: Apa perlu kesah lo jadi, oh selama gue duta nih, lo tuangin keluh kesah lo ke situ.
3: Iya. Mungkin gak selama duta aja ya, setiap kegiatan gue sih. Karena kalau di first itu takutnya orang-orang lihat ya apa sih alay gitu kan.
0: Iya,
3: jaga image.
2: Tapi kalau buat masuk kriteria masuk second account lo tuh?
3: Teman-teman dekat.
2: Yang
3: aja.
2: Deket banget berarti cuma 10 orang atau banyak
1: ya, dong? Kayaknya lo belum masuk kriteria deh.
3: Belum masuk
2: gitu ya. Gue tuh nanya-nanya tuh siapa tahu gue masuk gitu penasaran.
3: Yang euforia tadi ya.
0: Kayaknya lo belum 10-an sama Instagram first-nya.
3: Iya.
2: Yeah. Udah lagi.
0: Udah ya? Udah dem-deman belum?
3: Udah dong. Belum ya?
2: Belum.
3: Parah sih.
0: Kurang gini berarti.
3: Kurang gini.
0: Kalau gue sama Rida sih udah gini banget.
3: Oh iya gitu.
1: Yang kita jadi ini ya? Apa sih?
0: Apa tuh? Jangan sih ini dong. Di off air aja. Ya
1: di
0: kan?
1: Belakang air aja ya. Ya udah deh maaf deh. Jadi kalau teman pada dua gimana nih? Kalian tuh punya tipe orang yang punya yang harus punya second account kah? Yeah. Atau kalian yang cuman punya first aja gitu
0: kamu,
1: ya kan ya?
0: Semua expose dan juga cerita pengalaman kamu dan kamu up story kamu di first doang ya gitu kan?
1: Betul.
0: Bisa langsung aja kasih tahu ke WhatsApp kita di 0817-9925-925.
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Dan di @broadcastarakademi.pro2. Kita tungguin sampai jam 10.
0: Too many zero limits. Apa yo tagline-nya?
3: Feel the limit, change the night.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Kabupaten Buru, Maluku. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, Maluku telah mencapai 86,91%. Bendungan ini disiapkan untuk mendukung swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, bendungan Wai Apu akan melayani daerah irigasi seluas 10.000,5620 hektar dan menyediakan air baku bagi kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Selain itu, bendungan berkapasitas tampung 50,5 juta meter kubik ini juga mampu mengurai risiko banjir dan dikembangkan sebagai destinasi wisata Buru di Maluku. Pemerintah berharap keberadaan bendungan Wai Apu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian Flash Info dari Mulyono Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital dan apps di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama kita. Kalau kata Rido itu orang-orang mantap gitu.
1: Orang hebat.
0: Orang hebat gitu.
2: Orang keren.
1: Orang-orang asik.
0: Orang asik gitu. Tapi nih dari kita obrolan kita yang awal tadi, gue jadi kepikiran sih.
1: Apa?
0: Jadi sebenarnya second account nih penting apa enggak sih sebenarnya? Gue jadi ada rasa insecure gitu loh, kayak apakah gue salah punya dua akun gitu?
1: Salah banget.
0: Kalau lu salah sih kayaknya.
1: Kalau lu tuh bikin orang kalau yang nge-follow lu apa sih Nora?
0: Ya karena kan gue
1: jujur ya.
0: Kan?
3: Jujur.
1: Karena
3: gue di follow dia.
1: Enggak.
0: Karena memang gue di akun gue yang satu lagi itu kan kayak beneran titik-titik gitu, gue upload daily life gue gitu kan, gue lagi galau, lagi nangis-nangis, lagi
1: tuh kan?
0: Pop aja tuh gue upload
1: kebayang kan?
0: Gitu.
1: kebayang sih
2: ya Allah,
1: kebayang kan? Kayak pengen di, gak usah banyak oceh deh gitu ya kan, tapi ya
2: kayaknya kalau gue jadi salah satu follower secondnya ya, gue hide aja deh kayaknya ya.
0: Tapi malah kalau gak update tuh kita dicari gak sih? Kayak, sih. Tumben banget itu hari ini
3: gak tergantung aja. Sih, tergantung lu tuh penting apa enggak gitu kan.
0: Oh gitu ya. Tapi kan kalau udah masuk second kan penting.
1: Kecuali. Masuk second, apa ya, crush kita, cewek PDKT-an kita. Kayaknya kan itu menjadi hal yang pengen banget kita masukin gitu ya kan. Ya kan? Itu kayak kita tuh okay, jurus kita masuk nih ke second count. Gua kalau tipikal orang kalau deketin cewek lewat second count dulu.
0: Gitu.
2: Gua paling suka nih ya. Ini kalau gua ya. Oh, jadi lagi gitu, Ki.
1: Keceplosan.
2: Kalau
3: nanti lagi dengerin nih yang di rumah
2: ceplosan.
3: Nih.
2: Bukannya lo di awal di pusurus. Oh,
1: jangan dong. Serem saya dia aja deh.
2: Oke deh. Ini kalau gue ya, gue paling suka kalau ada second account. Bukan gue ya. Second account kawan gue atau orang gitu ya kan.
3: Gimana toh?
2: Yang gue follow itu waktu ada keributan.
3: Oh, waduh. Ya. Jadi lantur.
2: Benar.
0: Oh berarti hati-hati ya, jangan sampai Arido masuk ke sekan.
3: Arido.
1: Halo. Ditarik-tarik saya
2: mbak nih catet.
0: Kan ada dua sih, bingung.
1: Siapa namanya?
2: Iya, ganti nama.
1: Siapa coba namanya?
3: Arido. Gak terima loh, buat temennya gak terima.
1: Iya, apa nama lengkapnya, ayo. Gak tau.
2: Ya Allah.
0: Tau lah. Arido Usmiadi.
1: Ya Allah, baru baca dulu dia.
2: Minus 5 sih. Gak apa-apa, namanya juga baru.
3: Artikulasi gak jelas.
1: Gue gak bisa bantu ya, Ca.
0: Terima kasih teman-teman.
1: Makanya
0: gue pamit
1: riset dulu dia dari lahirnya di mana.
2: Aduh, ya kan. Kayaknya gak usah ya.
1: Oke, ya udah, back to topic deh.
2: Oke,
1: mana?
0: Nah, jadi tadi gitu kan pertanyaannya tadi, penting apa enggak?
1: Patah ya?
0: Katanya kalau buat gue gak penting gitu. Jadi, tapi coba pemikiran-pemikiran kita, pertanyaan-pertanyaan kita tuh kita jadiin permainan aja deh, Kek.
2: Oh, gimana sih? Okay. Boleh.
3: Boleh. Dan seru nih kayaknya apa? Ya. Mau main games apa
0: ya,
3: nih?
1: Kita bakalan main game Yes or No.
0: Yes or No,
1: seperti yang kita di awal tadi kita bilang buat teman Pro 2 yang mau ngasih games tentang Yes or No.
0: Boleh.
1: Bisa langsung aja cerita dan kasih gamesnya ke kita di WhatsApp kita di 0817-9925-925. Dan juga sudah ada yang masuk nih beberapa nih ya.
0: Betul.
1: Langsung aja deh. Nih cara gamenya gini. Udah pada tahu belum?
0: Belum.
1: Cara mainnya gampang banget nih. Jadi kita tuh tinggal kasih jawabannya yes atau no aja. Dan kenapa lo bilang yes dan kenapa lo no? Gitu
0: Sih.
3: Sesuai dengan pertanyaannya ya.
1: Yeah. Singkat aja,
2: gua ngomong. Gua boleh milih enggak pertanyaannya? Kan ini banyak ini yang masuk
1: boleh.
2: Kita dari WhatsApp dan juga dari Instagram.
1: Boleh. Ya. Tapi jangan aneh-aneh ya.
2: Iya, boleh.
0: Filter dulu.
2: Oke, gue pilih ya. Ini kan ada sekitar 1000 sih gak nyampe sih ya. 100 juga kayaknya gak nyampe. Jadi gue mau milih aja gitu ya kan. Gue memilih dan memilah dengan baik, dengan bijaksana gitu ya kan.
3: Yang mana
2: toh? Izinkan saya memilih.
1: Boleh.
2: Saya memilih yang ini.
0: Oke.
2: Boleh gak nih gue bacain?
0: Oke, silakan.
2: Ini dari teman Pro 2 dari 0878881 sekian.
1: Hampir semua tuh nomornya. Oke.
2: Ratanya Ca pernah yes or no ya jawaban kita ya. Kalian pernah enggak sih misuhin orang cuma karena lu lagi bad mood?
3: Ini case-nya di second account.
2: Di second account, di first mungkin.
0: Oke, okay, pokoknya di Instagram lah ya.
2: Oke. Okay.
0: Kalau gua yes.
1: Kenapa?
0: Karena kayak kan gua yang nahan dulu kan kalau misalkan berhadapan langsung sama orangnya. Tapi kalau misalkan gue nggak tahan, baru gue kayak nangis atau apa, gue di second tadi kayak ih gue kesel banget gitu-gitu. Oh, itu gitu. Untuk meluapkan emosi gue.
2: Oke, lo Loica yes ya?
0: Yes,
2: gue. Rizky.
1: Okay, kalau gue sih no ya. Okay. Gue tuh nggak suka misuin orang sih. Gue kalau bad mood ya udah, gue putar. Gue tuh tipe orang kalau lagi bad mood ya gue pengen menyendiri. Gue nggak mau tahu dunia sosial media.
0: Gue
1: sendiri. Silent gitu. Treatment gak sih? Iya, gue tuh anaknya alam banget gitu. Alam.
2: Oh, green tea flag ya?
0: Green.
1: Iya, makanya saya tuh
2: green tea flag banget.
1: Green loh. Red velvet flag.
2: Kalau lo Alia?
3: Kalau gue no juga sih.
2: Oh benar, yeah. Namanya kan kita sebagai duta.
1: Boleh misu-misu tuh tidak boleh.
3: No no ya.
0: Harus menjaga kesabaran.
1: Oh, makanya nanti minus gitu loh.
2: Nanti kalau lo gimana?
1: Di pas akalnya aja harus yang apa ya?
2: Benar.
1: Harus bijak, kata-kata bijak.
2: Dia kalau di first harus pakai crown.
1: Kalau gue mah bebas
3: ya. Hati, ya
1: walaupun sayang.
2: Benar. Kalau gue ya, gue nih. Kalau gue milihnya no. Soalnya gue enggak pernah misu-misu di
3: yang benar
2: ataupun
3: yang benar.
2: Soalnya gue misu-misunya langsung to the point ke orangnya.
3: Betul. Suka nih gue kayak gini nih.
1: Ngapain ya kan?
2: Benar,
1: makanya.
2: Ini juga nanti kan. Tadi lo. Oh, itu

0: saking bijaknya kata-katanya sampai sampai lu tuh malu sendiri pas baca ulang.
1: Oke, okay, kita mau bareng-bareng dulu
2: pesan satu ke tadi. Ya, bareng-bareng coba.
0: Satu, dua, tiga.
2: Yes, yes. Yes, yes. Yes,
0: yes. Bukan gua banget,
1: guys. Bukan
0: gua banget
1: sih. Soalnya gua enggak ada motivasi apapun.
0: Betul. Gua kalau kasih mau minta motivasi ke orang tua gua gitu sih ya kan. Kenapa sih pada yes?
2: Kalau gua sih pernah ya, dulu itu sempat gua tuh ngerasa kayak overwhelm gitu loh. Nah, terus gua ngasih motivasi gitu untuk diri gue sendiri sebenarnya gitu, tapi pas gue baca lagi, aduh kayaknya lain sih gue kayaknya.
0: Oh pernah juga ditanya gitu.
2: Oke oke. Tapi di second account.
3: Iya iya.
1: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa ya, aman aja kan.
3: Aman dong. Kalau gue kayak misal gue ngerasa capek banget, terus gue kayak gak apa-apa, Tuhan bersama gue gitu.
0: Oh gitu dia.
2: Boleh.
0: Cuman kita aja.
2: Ya, cuman kita aja.
0: Kita aja. Kalau gue sih ya gak pernah ya. No, gue tuh gue tim no karena gue tuh nggak pernah ngetik kata-kata motivasi karena gue ngetiknya typo, terus gak jelas arahnya mau kemana, gitu. Makanya gue nggak pernah gitu.
1: Ya, kalau juga kalau gue juga no sih. Ya.
0: Kenapa tuh? Soalnya seru nih, lucu nih, lucu nih.
1: Enggak lucu. Maaf. Soalnya gue bukan orang yang suka ngasih motivasi gitu ya kan ya. Gue malah minta motivasi.
2: Jangan ya.
1: Minta ujangan.
2: Okay. Sama siapa tuh?
1: Sama
0: Tahan.
1: Terus. Jadi kalau kita di on air kan nanti kena kita ya. Di belakang air aja ya.
0: Iya.
1: Ya ada lagi nih, ada siapa lagi nih? Ada dari Instagram nih. Ada nih kayaknya ya.
3: Ada lagi dari @blablabla.co.id.
1: Oh, blablabla festival.
0: Apa-apa loh. Blablabla kena juga. Boleh langsung sebutin.
1: Blablabla festival ya.
0: Apa kata blablabla festival?
2: Emang boleh disebutin.
0: Terus?
3: Nih pertanyaannya, kalian tuh kalau upload foto pacar itu di second karena malu up di first atau takut ketahuan mama katanya.
0: Oke, 1, 2, 3 ya.
3: Satu, dua, tiga. No. Ini sebenarnya ini
2: gue bingung.
3: Emangnya bisa di yes dan no kan?
0: Karena gitu. Kan pernah nggak kata dia pernah nggak galau
2: iya,
0: di
2: saat foto pacar.
0: Karena crushnya dulu udah pernah.
3: Oh mungkin maksudnya ini pilihan upload foto pacar di second karena kalau di up di first takut ketahuan mama itu aja mungkin.
0: Enggak sih.
1: Kalau ini itu maksudnya gimana sih? Ini masih belum bisa
0: mencernain
1: bla-bla ini ya. Tolong ya bla-bla.
0: Bla-bla.
1: Coba kita
2: pelan-pelan nih bacanya.
1: Yang paling bawah.
0: Yang paling bawah. Kata dia
3: upload foto pacar di second karena kalau di up di first takut ketahuan mama.
0: Oh, berarti masih anak mama.
2: Masih anak mama.
0: Oke, 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3.
2: No.
0: Karena gue ya tipikal kalau gue ngupload foto pacar itu di second karena di second itu apa ya gimana ya takut gak ngomongnya.
1: Takut gue di second itu kan ada keras yang lain.
0: Enggak bos.
1: Halo
0: nah, maksud gue kalau nih kalau second itu ya udah fix benernya udah yeah, berani okay. Kalau mau ke first itu apa ya banyak yang dipikirin dulu ya kan takutnya diomongin.
3: Kenapa lu malu
0: nggak malu? Oke gue langsung deh ngepost nanti. Yang mana bilang aja.
1: Oke
0: okay. Gitu sih kalau gue. Coba kalau lo
2: kalau gue ya kalau gue sebenarnya lebih baik dikenal langsung sih ya nggak usah di post-post di second gitu.
1: Langsung mama, dibawa gitu, gitu ya kan.
2: Langsung dibawa.
1: Begawi kamu ya.
2: Ngejar 7 malam gitu.
3: Kalau Rido ini
1: Gue dulu.
3: Gue no sih, karena kayak pasti orang tua semuanya keluarga teman-teman udah pasti tahu kalau gue punya seseorang gitu.
1: Kalau gue,
0: oke terima kasih.
2: Kalau belum dong.
1: Catatan nih.
2: Belum ya. Nambah ya.
1: Nambah ya.
0: Tadi nulis terus dia.
2: Terus. Lagi apa lagi seneng ya?
1: Iya lagi seneng. Jawab dulu bisa
0: gitu. Boleh.
1: Kalau gue no ya, karena gue kayak Alia tadi, mending langsung dikenalin gitu ya ke orang tua daripada di upload di second second itu kan. Soalnya gue juga
2: udah jatuh cinta nanti malah gak jadi.
1: Karena gue juga gak punya second gitu.
0: Kalau gue sih langsung aja ya. Kalau serius ya udah,
1: iya.
0: Kasih tahu,
1: kasih tahu aja, serius aja gitu kan. Kelanjutannya?
0: Gak tahu.
2: Boleh. Ini udah masuknya dari WhatsApp ya, dari 0812-8375 sekian. Katanya pernah nggak sih kamu tuh tim upload aib temen di second buat seru-seruan?

0: Oke.
1: Okay. Hmm, okay.
2: Gimana?
1: Satu, dua, tiga.
3: Yes.
4: No.
1: No.
3: Aib?
1: Orangnya menjaga aib teman yes, banget no. sih ini berarti Ridho.
4: Gue dulu yes, sekarang no.
1: Kalo... Tapi berarti lo pernah yes dong?
4: Pernah yes, pernah karena yes. pas menjak ada kalau ngeplot aib
1: ngeplot.
4: Takut ini gue masuk apa? Ada dendanya.
1: Karma ya.
4: Karma gitu. Masalahnya.
1: Dendam tuh.
4: Masalahnya kalau gue ngeplot aib teman gue, aib gue lebih jelek kayaknya.
1: Gitu sih. Takut ya dibalikin sama
0: dia. Kelihatan sih.
4: Ya santai dong. Kayaknya seneng banget dia.
3: Tapi gue nggak yakin kalau Ridho. No sih.
0: Gua no.
4: No langsung.
3: Kenapa no?
0: Gua soalnya yang pertama, gua tuh gak suka ngumbar aib orang.
1: Ayo bener.
0: Gua tuh menjaga banget aib.
1: Lebih baik ngomong langsung.
3: Iya. Jadi kalau ada foto jelek, foto aib langsung diliatin.
0: Kalau ada foto jelek, langsung.
4: Langsung aja.
1: Langsung jadi kalau profile, kalau radar gimana?
0: Nah kalau radar beda.
4: Gimana
1: beda
4: tuh?
1: Lagi ya. Beda lagi.
0: Intinya gua no, gua itu tipe orang gak suka ngumbar-ngumbar aib temen.
4: Oke.
0: Nanti aib kita
4: temen juga, baik, benar. Kalau kita mulai duluan nanti makin-makin.
1: Makin-makin.
0: Aib kita dicari-cari juga nanti.
4: Betul.
0: Kalau Ali ada pasti sih yes.
1: Ya enggak dong. Yes or no, yes no.
4: Sama. Kenapa yes no?
1: Karena ya itu, kalau misalkan temennya orangnya bisa digituin gitu, ya udah nggak apa-apa yes, nggak upload aja.
4: Yeah.
1: Ya tergantung temennya siapa sih sebenarnya kan.
3: Tapi kalau misalkan aib lu yang dipost kak,
1: ya marah sih sebenarnya. Nggak terima gue.
4: Kenapa nggak terima? Kan itu seru-seruan aja.
1: Seru-seruan ya. Tapi
4: sama teman-teman orang dekat. Kalau yang orang nggak kenal, iya baru.
1: Tapi kalau misalkan ada crush gue masuk di second dia tuh, gue nggak terima aja gitu, ya kan? Okay, okay.
3: Lah kok crush lu masuk di second dia sih?
1: Ya kan teman gue juga.
4: Ya udah makin
0: ada nih udah second.
4: Halo gimana?
0: Halo.
4: Serem ya. Masih ada nggak lagi? Masih ada lagi nggak?
0: Kayaknya udah ya.
3: Udah.
0: Sebenarnya ada, tapi nanti.
4: Ya udah habisin aja deh.
3: Waktunya.
0: Nanti kita bacain lagi ya.
1: Oke.
0: Nanti di belakang R kita bacain ya.
4: Iya boleh. Oke deh. Langsung aja teman-teman berdua. Kita tadi mau muterin lagunya Rico Sandi teman-teman berdua. Sebutin apa lagunya?
3: Ada Loose Life dari Zara Larsson.
4: Oke. Okay.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Oke teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang fungsi anggota sehat.
1: Apa fungsi apa nih?
0: Second account. Ternyata memang tadi tuh macam-macam ya, beda orang beda fungsi. Ada yang buat curhat,
1: masih fungsi.
0: Ada yang buat apa, pokoknya berbagi cerita,
1: buat menghujat, keluar semua.
2: Aku second account buat ya ini sih, biar kelihatan lebih ganteng aja.
1: Aku gak ada second account sih.
2: Oke, percaya.
0: Terus tadi kita udah main game juga.
2: Iya.
0: Nah, jadi sekarang kita bakal, ini kita bakal masuk ke listener check-in.
3: Oke. Okay. And we'll read it now. Listener check-in.
1: Yes, Bang Pradua. Yes,
2: okay. Check in.
1: Keren kan? Di segmen ini kita mau ngapain sih sebenarnya?
0: Nah, jadi di segmen ini kita bakal bacain cerita nih dari teman Pradua.
1: Iya, kita bakal closing.
2: Bakal dong nanti setengah jam lagi. Oke, cepet-cepet banget ya.
0: Kayaknya buru-buru banget. Enggak sabar banget mau menyampaikan.
2: Jadi kita di listener check-in ini, kita mau bacain teman Pradua yang pengen curhat tentang dia gara-gara bikin second account ada masalah percintaan.
1: Oh okay. Gitu.
2: Ini di situ timbul mas apa ya? Cinta-cinta dia gitu.
1: Oh, okay. Ini ada passwordnya enggak kalau mau curhat?
2: Enggak ada.
0: Curhat dong.
2: Oke, langsung aja ya. Okay. Kita masuk dari WhatsApp dari 08526835 sekian kata dia. Halo Kak, aku tuh dulu bikin second account dan dia tuh ngerasa enggak pede upload macam-macam di first account, jadi ya isinya cuma teman-teman dekat aja di second account. Dan suatu hari dia lagi kesel banget sama tugas kuliah yang numpuk dan akhirnya dia upload story di second account-nya dan isinya tuh cuma foto laptop sama caption. Aku butuh liburan satu semester.
1: Aduh. Panjang ya liburan
3: satu semester. Gua sih cuti enggak sih?
2: Iya, ngambil cuti dia. Terus kata dia menurut dia tuh itu tuh postingan tuh biasa aja, tapi beberapa menit kemudian ada satu orang yang reply dan dia bilang kalau tuh kalau liburan satu semester sih aku mau ikut.
3: Wah. Negatif deh.
2: Enggak dong.
3: Ikut temennya dong dia.
2: Dan kata dia aku ketawa. Terus kata dia lanjut chat lah asik di situ. Dan awalnya itu cuma ngebahas tugas kuliah. Terus tuh lama-lama bahas dosen, ngerumpiin dosen dia.
1: Terus gua juga sih pernah.
2: Gitu ya. Terus kata dia bahas organisasi, bahas cita-cita menjadi apa.
3: Banyak ya.
2: Terus sampai akhirnya hampir tiap hari saling reply story asik. Dan yang lucunya nih kata dia.
3: Papah dulu, Dek.
2: Terus kata dia yang lucunya selama ini dia tuh sebenarnya satu kampus. Bahkan pernah beberapa kali ketemu tapi enggak pernah ngobrol sedekat itu. Dan sampai suatu hari dia ngajak ketemu buat ngopi dan dari situ semuanya mulai berlanjut. Yang awalnya cuma upload story random karena stres tugas kuliah, malah berakhir punya seseorang selalu nanyain udah makan belum. Udah makan belum?
1: Awas ada polisi.
2: Kamu jadi saya?
1: Enggak ada. Kamu aja ngerasa.
2: Katanya, jadi bisa dibilang aku bikin second account buat curhat tapi malah dapat pasangan.
0: Okay. Asik. Tapi kalau menurut gue nih, ini tuh di cerita kali ini, berarti kan itu balik lagi, kita berarti gak tahu syarat-syarat masuk ke second account tuh gimana gitu.
1: Syarat-syaratnya yang pertama.
2: Satu, ketuhan Maha Esa.
3: Ternyata kan Sila dong.
0: Ternyata kan belum dekat, belum pernah ngobrol, tapi udah masuk.
2: Mungkin dia tipikal orang yang ya apa ya, kata dia kan gebut-gebutan aja. Mungkin ada yang selip satu.
3: Oh gitu.
0: Siapa tahu second account-nya tuh bukan yang private gitu.
1: Bisa jadi.
2: Iya, itu tuh khusus dam gak sih?
0: Iya, oke.
2: Tahu dia.
1: Pernah soalnya. Halo. Lanjut.
0: Nah, oke, jadi itu tadi ya teman Pradua definisi sebenarnya dari kekuatan second account.
2: Yes.
0: Awalnya cuma buat upload gabut doang, ternyata muncul hubungan baru gitu.
2: Pengen deh.
3: Pengen juga.
0: Udah dong.
2: Iya benar, tapi saya enggak.
1: Jadi gua mau nanya pengennya pengen apa? Halo.
2: Enggak pengen
1: Panjang ya. Tapi memang ya second account itu gak cuma jadi tempat kita nyimpen kerandoman aja ya kan.
2: Betul.
1: juga mungkin teman-teman yang punya second account jadi tempat keluh kesah kalian di situ, ungkapin perasaan di situ, ungkapin hal-hal a day in my life-nya di situ.
2: A day in my life.
1: Benar ya kan, ya di second itu yang vlog, mungkin tempat-tempat teman Prodo berekspresi lebih bebas itu mungkin ada di second account itu.
2: Karena di second account itu bebas, enggak ada larang. Sebenarnya di first juga enggak ngelarang, tapi gengsi. Iya.
1: Benar. Kan. Contohnya kamu.
3: Enggak, tadi dia bilang enggak waktu di awal tadi.
2: Tapi saya sih enggak ya sekarang. Dulu iya, dulu iya. Saya SMA iya.
3: Enggak konsisten sih,
2: sekarang saya ya udah sih upload aja.
1: Oh,
2: okay. Ya.
1: Orang sukses.
3: Orang ada orang.
2: Kalau banyak orang enggak suka ya sudah.
1: Oh, benar. Iya.
3: Kamu orang have ya, Kak?
0: Oke, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Pernah enggak punya pengalaman unik gara-gara second account? Siapa tahu yang awalnya cuma upload story iseng, malah berakhir sama ceritanya jadi dapet cinta nih.
2: Awas, gitu. Langsung aja ceritain di WhatsApp kita di 0817-9925-925.
1: Atau di Instagram kita ya di
0: @pro2bdl.
2: Dan juga di mana? Satu lagi
1: di @broadcastrnb.pro2.
2: Oke, kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Sebentar lagi ya. Cuma di Zero Limit. Feel the beat, says the night.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Jakarta. TVRI memastikan pengelolaan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur utama TVRI, Vicky Satari, menegaskan bahwa kerjasama tersebut mencakup berbagai turnamen FIFA hingga tahun 2027. Di antaranya Piala Dunia 2026, Piala Dunia U17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027. TVRI juga menegaskan proses pembayaran hak siar dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme penggunaan anggaran negara. Selain itu, TVRI memastikan seluruh pengelolaan hak siar mendepankan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Demikian, Flash Info dari Arido Hasan. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah 2 jam kita nemenin kalian di Zero Limit malam ini. Udah saatnya kita pamit dari pendengar kalian.
1: Dan juga terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ngasih games dan juga cerita di malam hari ini dan terakhir dari kita.
2: Let's see fashion and refresh all news only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara.

Waktunya kamu untuk cerita teman Pro 2 di malam minggu ini. Apa kabar kamu semua di hari ini teman Pro 2 ya? Semoga menyenangkan malam minggunya. So far so good mungkin ya. Gak tahu semakin larut nanti akan terjadi berantem kah gitu ya. Setelah dating. Setelah mungkin kamu having a good time gitu ya di malam hari ini. Tapi ada aja pasti ya hal-hal yang secara tiba-tiba tidak terduga gitu ya, terjadi begitu aja gitu ya. Tapi ya semoga aja sih enggak ya, karena masa ya abis senang-senang, abis having fun gitu ya, terus tiba-tiba malah jadi berantem. Jangan lah ya, makanya jangan atau hindari ya topik-topik yang membuat perdebatan ya. Jangan ya, jangan dicari-cari penyakitnya. Di malam minggu ini teman Pro 2 Gil Lukas nemenin kamu. Pastinya bakalan bacain dan juga dengerin cerita-cerita teman Pro 2. Topiknya malam ini gak jauh-jauh dari hal-hal yang terkait dengan malam minggu. Yaitu adalah tentang cinta. Karena kan biasanya malam minggu ya lo spend your time sama seseorang yang spesial gitu ya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua. Kalau masalah cinta-cintaan mah kita ya udahlah gitu ya, memang udah sering melakukan itu dan sering mencari cinta gitu ya, namanya juga anak muda. Tapi gue pengen nanya juga ke teman Pro 2 semua, di semua kesempatan lo akhirnya bisa gitu ya untuk mendapatkan cinta atau mencintai seseorang, apa sih pelajaran terbesar yang lo dapat gitu loh dari mencintai seseorang? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Mungkin salah satu pelajaran terbesarnya adalah memaafkan bahkan hingga sampai 2000 kali gitu ya.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
3: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Tales Come From Lenny, Last Forever, di Pro 2 Redeban Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Ibu Lukas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Seperti yang gue tadi bilang di awal gitu ya, bahwa di malam hari ini teman Pro 2 bisa cerita ya. Dan juga nanti pastinya bakalan gue dengerin dan juga gue bacain cerita-ceritanya. Ngomongin tentang apa sih pelajaran terbesar yang pernah lo dapetin dari mencintai seseorang gitu kan. Karena memang kayaknya untuk menyayangi atau mencintai seseorang itu pelajarannya itu nggak ada habisnya, itu nggak ada apa ya, nggak ada gak ada batas SKS-nya gitu ya. Kayak setiap selama lo bersama dia, selama itulah belajar untuk mencintai dia, ya nggak sih? Dan mungkin sekarang waktunya untuk lo mungkin sedikit berkeluh, nggak masalah sebenarnya ya, atau mungkin juga apa ya, pengen cerita aja gitu ya tentang pengalaman lo dalam belajar untuk mencintai seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0896-3281 sekian. Dibilang pelajaran terbesar pelajaran terbesar dalam mencintai itu adalah gak semua orang yang kita perjuangkan akan memilih kita. Gokil ya. Dibuka dengan kalimat paham ya. Oke. Tapi boleh loh dipanjangin lagi, maksudnya cerita sekalian gitu ya. Kayaknya lu butuh deh untuk cerita nih di malam minggu ini ya. Tapi bener sih, ketika kita mencintai seseorang itu mungkin justru malah tidak mengharapkan kembali, ya gak sih? Kayak yaudah, ini adalah ekspresi lu untuk dia gitu kan, ekspresi hati lu kepada dia. Dan ya unfortunately kadang-kadang mungkin memang fokusnya itu bukan untuk mendapatkan itu kembali gitu, tapi gimana cara lu untuk ya express feelings lu ke dia gitu. Hopeless romantik banget mas ya, ketahuan banget nih. Oke, ada lagi nih. Aku sih belajar ikhlas kak, soalnya hubungan aku dulu tuh kandas karena beda tujuan. Gak ada yang salah dan gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Terus gimana dong? Cuman memang jalannya beda. Berat banget waktu itu, tapi ternyata melepaskan itu juga bentuk cinta. Asik. Keluarlah kalimat ini ya. Melepaskan adalah bentuk cinta gitu kan. Bahkan ada yang bilang melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi gitu kan. Jadi gue gak tahu nih, untuk teman Pro 2 semua dengan pengalamannya, apa sih pelajaran terbesar yang pernah lo dapatkan dari mencintai seseorang? Masih ada waktu untuk cerita atau ngasih tanggapan? WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Jaga malam, cerita penutup hari, masih ditemenin sama Gilbert Lucas sampai dengan jam 11, teman Pro 2 ya. Di malam hari ini, Lucas ngasih satu topik untuk kamu cerita gitu, atau ngasih tanggapan ya. Ngomongin tentang percintaan pastinya. Apa sih pelajaran terbesar yang pernah kamu dapatkan gitu ya dari mencintai seseorang ya? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0857 6703 sekian. Dia bilang, aku belajar bahwa untuk mencintai seseorang kadang itu harus merelakan dia bahagia tanpa kita. Oh, mirip-mirip kayak tadi ya. Mirip-mirip cerita sebelumnya atau tanggapan sebelumnya ya. Terus juga ada lagi dari... Wow, ini sih menarik ya. Dia gak mau disebutin nama dan nomornya. Dibilang pelajaran yang aku dapat itu jangan buru-buru deh untuk menganggap seseorang adalah akhir dari perjalanan, katanya. Karena kalau putus dunia rasanya kayak runtuh. Benar. Justru kalau misalnya lo mencintai seseorang atau bersamaan dengan seseorang lainnya, ya kan, menjalin satu hubungan, itu tuh gak pernah berakhir, ya gak sih? Lo malah harus selalu mencari jalan, harus selalu berjalan, ya gak sih? Bahkan sekarang posisinya berarti harus barengan terus. Nah itu tuh malah yang jadi PR-nya, ya gak sih? Ada lagi nih dari WhatsApp ya, masih kayaknya dari WhatsApp aja deh ya. 0895 1710 sekian. Wow, oke. Okay. Gua nggak expect, cukup panjang. Dia bilang, halo, kalau kasak akhirnya aku berkesempatan untuk bercerita mengenai apa yang ditanyakan kakaknya. Apakah apa yang pernah kamu dapat dari mencintai seseorang? Mencintai itu kan bukan hanya soal mendapatkan feedback dari orang yang kita cintai ya, ataupun barang, tapi juga apa dampak yang kita dapat dari mencintai kita dari diri kita sendiri. Kalau dari aku sendiri, aku jadi tahu bahwa aku punya versi diriku yang ternyata bisa seperfect itu dan serajin itu. Tanpa paksaan dan tanpa perlu dikasih tahu sama orang lain, aku bergerak menjadi pribadi yang lebih baik dengan sendirinya. Bangun on time, makan tepat waktu, dan rajin dalam banyak hal. Jadi suka hal yang gak disuka kalau pas sama dia, terutama makanan, misalnya sayur, ikan, atau dan lain-lainnya. Entah kenapa pas sama dia yang buat yang buat aku jadi bisa makan itu semua. Oke. Okay. Dan itu buat aku sadar, aku ternyata bisa punya versi yang seberbeda itu. Dan sekali lagi, cinta ngajarin aku bahwasanya mencintai tulus dan tanpa alasan spesifik saat mencintai seseorang itu seindah itu. Sayangnya kita berbeda keyakinan. Yah, elah. Punchline-nya taruh belakang. Ah. Oke, gitu. Kenapa sih pada gini semua ya? Hey. Mana tadi? Saya kita berbeda keyakinan dan mungkin itu juga yang buat aku jadi lebih dekat ke Tuhan ya. Karena biasanya manusia akan mendekatkan dirinya ke Tuhan ya ketika mereka tahu sesuatu yang tidak bisa mereka usahakan sendiri. Di kasusku memang cuman Tuhanlah yang bisa ngasih jawaban soal itu. Asik. Ya. Well. Memang gitu ya. Kalau ngomongin beda-beda ya, yang esensial tuh kadang-kadang lebih manis kerasanya gitu. Cuman itu mungkin apa ya, lu lagi ini aja, lagi terlena aja sama perbedaan yang justru jadi apa ya, jadi titik terberatnya gitu ya nggak sih? Jadi titik yang harusnya meter sejak awal gitu. Tapi ya memang ngomongin untuk mencintai seseorang kita bisa berubah tanpa harus dipaksa, itu justru memang hal yang terbaik gitu loh, yang cinta berikan gitu, bahwa kita ingin berubah karena dia, bahkan tanpa paksaan gitu kan. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya punya pengalaman begini juga gitu ya, berubah tiba-tiba ya kan, lo
tiba-tiba terinspirasi banget sama film Sore mungkin salah satunya. Boleh dong diceritain atau kasih tanggapan di malam hari ini, apa sih pelajaran terbesar yang pernah lo dapatkan dari mencintai seseorang? WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Video Games by Lana Del Rey on Pro 2 dari Malam Utama Terbaik Kamu barengan Gilbert Kas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Masih ngomongin tentang cinta-cintaan ya teman Pro 2. Apa sih pelajaran yang pelajaran terbesar yang pernah kamu dapat dari mencintai seseorang ya? Masih ada waktu untuk kamu ngasih tanggapan ataupun cerita, WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita bacain lagi yang udah masuk di Instagram nih ya. Gak mau disebutin identitasnya, dia bilang oke. Dia bilang pelajaran yang paling kena buat aku tuh jangan pernah mengabaikan red flag cuman karena perasaan. Dulu banyak teman yang udah ngingetin tapi aku selalu ngebelain dia. Sekarang baru kena. Baru kena apa? Kena apa nih? Ayo dong kasih tahu dong. Ini kan juga jadi kemerdekaan teman-teman lo yang pernah ngingetin lo gitu. Tau gak sih teman-teman lo berarti sekarang ada di posisi nah kan ya kan. Lo cerita panjang lebar mereka cuma bilang nah kan. Gitu dong. Tapi ya untungnya sih sebenarnya lo gak jadi orang yang terlalu terpengaruh gitu sama opini orang lain gitu kan. Lo memang harus kena batunya sendiri. Dan menurut gue gak masalah juga tentang itu gitu loh. Gak masalah juga. Mungkin memang kita akan lebih percaya ketika kita mengalami kecewanya gitu ya. Terus ada lagi dari WhatsApp nih ya, 0896-3218 sekian. Perhatian kecil itu ternyata lebih berarti kak daripada hadiah dia mahal. Mantan aku dulu gak pernah kasih barang mewah tapi dia selalu ngabarin kalau pulang, selalu ngabarin kalau dia main sama teman-temannya, selalu ngasih tahu sama siapa aja dia main, selalu ingat hal-hal kecil tentang aku. Dan setelah berpisah ntar kok gak ada yang happy ending semua ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Oke, lanjutin ya. Setelah berpisah aku baru sadar kalau itu tuh yang paling berharga. Iya sih. Dan sebenarnya itu jangan-jangan bukan hal yang kecil gitu ya, karena untuk menyisakan waktu seberapa detik pun gitu ya untuk punya pikiran mengabari lo gitu ya teman Pro 2, itu kan berarti dia apa ya menyisakan ruang gitu. Dan gak semua orang itu bisa konsisten sama hal itu, atau bahkan juga bisa punya apa ya fokus gitu ya, fokus yang bisa terbagi gitu kan. Jadi ya semoga aja nanti lo bisa menemukan orang yang ya bisa sama lah gitu ya. Membuat perhatian-perhatian kecil itu dampaknya besar gitu di dalam hati gitu, asik. Dan ngomongin tentang waktu ya teman Pro 2, gue mau sedikit ngambil waktu dulu nih di malam hari ini karena memang topik awal di malam hari ini tuh bukan tentang apa ya galau-galau sebenarnya. Topik awalnya itu sebenarnya gue pengen galau sedikit gitu kan. Apa pelajaran terbesar yang pernah kamu dapatkan ketika kehilangan seseorang sebenarnya, bukan mencintai seseorang ya. Tapi turns out orang-orang pada ini ya akhirnya gak bahagia ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Dan kenapa gue pengen ngebahas topik itu karena beberapa minggu lalu gue kehilangan gitu ya, merasakan kehilangan seseorang yang turns out adalah bagian besar dalam hidup gue. Itu adalah paman gue dan memori, semua memori itu akan recall lagi gitu ya ketika kita mungkin udah mulai rupa. Dan ketika kita pada akhirnya tidak bisa bertemu orangnya lagi, semuanya itu floating back gitu loh. Dan ya semoga aja untuk teman Pro 2 semua di malam minggu ini, kenapa gue jadi agak dark sedikit ya, tapi ya udahlah. Di malam minggu ini bisa lebih menghargai lagi arti hadirnya seseorang ya, siapapun itu, dan juga bisa lebih apa ya, lebih cherish the moment sama orang-orang yang terdekat gitu ya. Rest in peace untuk paman gue, Tulang Anduk namanya. Dia juga yang ternyata sedikit banyak menginspirasi gue untuk siaran radio juga dulu waktu kecil gitu ya. Jadi ya semoga bisa
jadi recall juga untuk kita semua gitu, untuk selalu menghargai orang-orang yang ada dan masih ada di sekitar kita. Oke, okay? Ya, yeah. Oke. Okay. terakhir dari Lukas ya, karena ini udah mau jam 11 juga, waktunya kita melanjutkan aktivitas di malam minggu ini ya. Gue skeptis sekali ada orang yang tidur di jam-jam segini. Dan keep on tuning aja di Prodo RRDM Lampung, karena di segala aktivitas kamu di malam hari ini pastinya bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang udah kita pilih yang bisa nemenin teman Prodo semua. Oke, okay? Tergerogas, lazy by share and express your willingness all with Prodo RRDM Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo RRDM Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 9,5

0: bukankah kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
1: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya, karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan satu poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa manfaatkan
0: psikologisnya
1: psikologisnya timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
1: Iya.
0: Nah, betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
2: Selamat malam Pak Lukmantara.
0: Iya. Pak Sabil ya, silakan.
2: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih tentunya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
2: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading, kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
2: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa, Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
1: Selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya. Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
3: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
3: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak.
0: Iya.
3: Ganti suara.
0: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
3: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
3: Bung Nova.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, Bung Noval, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke. Okay.
3: Iya, pegang Swedia. Gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
3: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa jadi, tapi?
3: Swedia nggak usah banyak-banyak sih, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
3: Nah, tapi Belandanya jangan dikasih 0, tapi Belandanya
0: 2-1 buat Swedia gitu.
3: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
3: Bung Nova, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya. Lagi siap-siap. Lagi make up artis ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
4: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
4: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
4: Iya, karena semua anggapnya itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
4: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: No, berapa?
4: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Mohon sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
4: Oh, seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
4: Oke.
0: Iya, siap-siap. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
1: Iya.
0: Jaraknya tidak terjauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda ya 2-1, artinya nggak akan jauh 2-0, 3-0.
1: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
1: Apalagi Swedia juga, ya itu tadi ya, bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga apa namanya kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
1: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan sekerandalannya, Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
1: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0.
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana, apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri, seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi, ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Tiga kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya, kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai penentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74. Mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal, ya, dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama, menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Brobby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya Bung Nova ya.
2: Iya betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang, jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operanya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
2: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Brobby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Brobby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Brobby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frenkie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frenkie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya gitu. Ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise itu. Trupas-trupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie de Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie de Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie de Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie de Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam, Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda, paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Mentok di runner up.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang di atas kertas

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Wai Kanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan

0: Gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Edisi Minggu 21 Juni 2026 akan mengangkat tema tentang makna hijrah dalam pandangan Islam. Bersama narasumber kita ada Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Temanya makna hijrah dalam pandangan Islam, betul ya Ustaz ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'abi isyai'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa khlu nuqdatam min lisani yaqulu amma ba'd. Baik para jemaah pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik, yakni makna hijrah dalam pandangan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita mendengar satu hadis? Yang ini jarang. Hadis ini jarang diangkat oleh para mubalig, oleh para dai, oleh para penceramah ketika kultum-kultum, baik itu kultum Ramadan barangkali ataupun kultum-kultum yang lain. Namun saya menjadi sangat perlu untuk mengangkat hadis ini karena ini berkenaan dengan masalah hukum. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda la tanqati'ul hijrata hatta tanqatu taubah wala tanqati'u taubata hatta tadlu'u syamsu min maghribiha. Hadis ini sahih. Artinya apa para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita la tanqati'ul hijrah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus hatta tanqatu taubah, sampai pintu taubat itu tertutup. Wala tanqati'u taubah hatta talu'u samu min maghribiha. Sedangkan pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya apa, jamaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi hijrah itu hukumnya akan terus berlaku sampai nanti hari kiamat. Karena yang menjadi salah satu ciri datangnya hari kiamat itu ketika pintu taubat itu telah tertutup. Dan juga ya, ketika matahari itu sudah terbit dari arah barat, artinya apa? Pada saat itulah kiamat itu sudah mau terjadi. Nah ini dikaitkan dengan hijrah. Nah apa itu hijrah? Ini yang harus kita pahami. Hijrah itu adalah secara bahasa intiqal, perpindahan. min makani ilal makan, dari tempat satu ke tempat yang lain. Artinya ini secara bahasa ya, berpindah, ya, meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa kaitannya dengan kewajiban dan hukum yang dijelaskan di dalam hadis? Nah, di sini kita akan bagi hijrah itu menjadi tiga bagian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hijratu ya, min makani ilal makani al-ukhra. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mempunyai hukum wajib ketika satu di daerah tersebut kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena mungkin mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang yang menentang syariat Allah atau tidak seakidah dengan kita, yang ketika kita mau melaksanakan perintah Allah seperti sholat misalnya, puasa misalnya, ya, lalu jiwa kita diancam. Kita tidak boleh melaksanakan perintah Allah, kita nggak boleh melaksanakan sholat. Sebagaimana yang telah terjadi ya pada kaum muslimin ya di Mekah pada saat belum terjadinya Fathul Mekah, Adin Mekah ya, pada saat ya kaum muslimin mengenal Islam, mau melaksanakan Islam dulu ya, sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa melaksanakan perintah Allah, bahkan diancam. Sehingga Pak, turun syariat untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kenapa? Di Mekah tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Kapan melaksanakan ibadah sholat? Diancam untuk dibunuh. Ini. Maka ketika hal itu terjadi pada saat ini, kita berada dalam satu daerah atau wilayah atau tempat yang ketika itu kita mau melaksanakan perintah Allah, kemudian kita tidak bisa melaksanakan karena di daerah tersebut itu ada satu larangan ya, siapa yang melaksanakan perintah Allah maka nanti akan dibunuh, akan diancam ini dan itu lain sebagainya, maka pada saat itu posisi kita wajib untuk hijrah, pindah, tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Di situ kita tidak bisa melaksanakan perintah. Hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya malah haram. Nah, ini hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain, hukumnya haram. Itu pada kondisi apa? Ketika kita di daerah tersebut menjadi orang satu-satunya yang diharapkan untuk bisa memberi bimbingan, pencerahan ya, kepada kaum muslimin yang di situ, yang mereka butuh pencerahan, yang ketika kita tinggalkan mereka akan terombang-ambing, mereka akan jauh dari pemahaman agama, kemudian kita tinggalkan tempat tersebut, maka hukumnya haram buat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah dalam artian ya hijrah amili. Apa itu hijrah amili? Yang pertama tadi adalah hijrah makani, hijrah tempat ya. Yang kedua al-hijratul amili. Ya. Amili artinya kita meninggalkan komunitas, kelompok orang-orang yang bermaksiat. Ya, yang ketika itu kita ada di dalam bisa terpengaruh, bukan malah mempengaruhi, tapi terpengaruh kepada kemaksiatan tersebut. Kita tidak bisa melaksanakan ketaatan, tapi malah justru kita akan ngikut ya, orang-orang yang bermaksiat di kelompok tersebut. Maka kita wajib untuk intiqal, untuk hijrah, untuk meninggalkan mereka, cari komunitas ya, tempat yang di situ orang-orangnya taat kepada Allah, baik ya, melaksanakan kebaikan, atau artinya tidak ada melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah amili. Kemudian yang ketiga adalah al-hijratul amali, hijrah dalam bentuk amalan. Ya. Artinya ketika kita, kalau hijrah amali ini adalah kaitannya terhadap diri kita, bukan komunitas ataupun tempat ya, terhadap diri kita. Ya, ini apa? Kita setelah sadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ada amalan seperti kesyirikan ya. Kita selalu melakukan kesyirikan-kesyirikan, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ya. Ibadah kepada Allah tapi juga kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan kesyirikan itulah nanti yang akan menghancurkan agama kita. Maka wajib hukumnya kita untuk intikal, untuk hijrah, untuk meninggalkan setelah kita faham bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, maka kita harus hijrah, harus meninggalkan meskipun itu adalah merupakan sebuah adat kebiasaan yang harus kita lakukan. Namun ketika adat atau kebiasaan tersebut itu bertentangan dengan syariat, diharamkan di dalam Islam, maka kita harus hijrah, meninggalkan amalan tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar program RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ada tiga hijrah, ya, al-hijratu makani, ya, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, yang ketika itu di tempat itu tidak bisa kita melaksanakan ketaatan, harus cari tempat yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih taat dan bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, hijratul amili, yaitu meninggalkan komunitas, kelompok, orang-orang, teman-teman yang justru akan menyeret kita kepada kemaksiatan daripada kepada ketaatan. Pindah cari kelompok komunitas yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih baik. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali, ini meninggalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sekilas dari uraian topik kita pada pagi hari ini. Mari kita diskusikan ketika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dipertanyakan. Tafadhol, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Bunda Wiwin di Wai Halim.
0: Bunda Wiwin, oke. Okay. Bunda Wiwin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Dan
0: silakan.
2: Sebaliknya masnya juga
0: sehat,
2: Pak Ustadz sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Baik, silakan bertanya kepada Ustadz, Ibu Wiwin.
2: Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini saya mau nanya ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Kalau nanti pertanyaan saya kurang berkenan ya Pak ya.
1: Iya, siap.
2: Apakah kalau bapak-bapak Jawula itu termasuk hijrah, Pak ya? Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Ibu Win ya. Ya, silakan Ustaz.
1: Kalau bapak-bapak itu yang mereka berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, 3 hari, 40 hari, gitu, sampai nanti ada yang mungkin lebih dari 4 bulan begitu ya. Nah, apakah itu mereka juga termasuk hijrah? Nah, secara bahasa, ya, secara bahasa, nanti kan ada secara istilah. Secara bahasa, iya. Karena Pak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian nanti makna hijrah itu nanti akan lebih luas lagi. Nah, termasuk apa yang tadi ditanyakan oleh Bunda Wiwin, ya, dalam rangka apa mereka hijrah, ya? Maka para jaula yang mungkin hari ini kita lihat, mereka hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu secara bahasa ya, itu adalah lil dakwah, untuk berdakwah, dan itu ya disyariatkan. Dan ada perintahnya kita untuk berdakwah, mendakwahkan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Ya. Cuma secara hakiki mereka tidak melaksanakan hijrah. Karena mereka tetap berpindah ke tempat yang lain, nanti tetap akan kembali lagi ke rumah mereka. Artinya tempat tinggal mereka tidak ditinggalkan. Mereka hanya keluar untuk melaksanakan dakwah. Maka mereka melaksanakan hijrah ini secara bahasa saja, belum sampai secara maknawi atau makna syariat yang sesungguhnya yang dia harus totalitas. Ya, karena nanti ada hijrah yang sifatnya harus totalitas seperti tadi itu. Ketika di satu wilayah kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena kita nanti akan diancam, dibunuh dan lain sebagainya, maka kita harus tinggalkan secara totalitas tempat tersebut, enggak boleh kita balik lagi ke situ. Karena kapan kita ke situ, ya kita enggak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman kita jauhlah atau jamaah tablik, ya, itu adalah mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah untuk mengajak kaum muslimin itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya, atau malah justru mengajak mereka untuk hijrah. Ya, mereka pergi ke satu tempat yang di situ kaum muslimin mungkin terkungkung, tidak bisa melaksanakan perintah Allah, diajak, ayo kita pindah cari tempat yang di sini, di sana nanti kita bisa melaksanakan perintah Allah. Jadi secara maknawi, bunda, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari jauhlah jamaah tabligh itu secara bahasa mereka hijrah untuk berdakwah, ya, karena berpindah, artinya kan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun secara nanti syar'i, secara hakikinya mereka tidak melaksanakan hijrah totalitas karena mereka masih tetap kembali ke tempat tinggal mereka. Begitu, bunda.
0: Ya, baik, semoga sudah terjawab ya Ibu Wiwin tadi ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin juga bertanya tentang makna hijrah dalam pandangan Islam untuk hari ini, silakan gunakan line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Baik, mungkin Ustaz, ini juga bisa jadi pembahasan bagaimana tentang orang yang hijrah tapi ternyata dalam baik, telepon hidupnya. kita angkat terlebih dahulu deh kalau begitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan. Sehat ya Pak Munir ya?
3: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Ya, ini Bang Pak, ini Pak Ustaz, ini kan di luar tema ya, pertanyaan saya. Ini kan ada yang mengatakan, kalau kita meninggal dunia, kalau enggak nidah hari, nuju hari, dikatakan matinya itu mati hewan, Pak, ya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, ya, sedangkan di Al-Quran itu kan sudah diterangkan bahwasanya kalau anak Adam itu meninggal sudah putus Pak hubungannya kan, kecuali amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi apakah itu benar Pak, kalau kita meninggal tidak 3 hari, 7 hari sampai 100 itu termasuk matinya mati hewan, ya jangan jelek lah ya. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz, minta keterangannya apakah itu memang begitu ataupun itu hanya istilahnya itu hanya semboyan belakang itu kan, dikarenakan ada yang 3 hari, 7 hari, ada yang nggak pakai Pak itu kan. Nah, itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya kan, tolong kan masalah penjabarannya itu ya. Kemudian untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, untuk Pak Ustaznya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Bapak Munir yang ada di Waikanan ya. Jadi di masyarakat kita akan dapatkan sebuah tradisi ya. Ini tradisi bukan syariat ya. Sebuah tradisi ini, ketika ada orang yang meninggal, maka di hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, 40 hari, 100, 1000 dan seterusnya gitu ya. Nanti itu ada mereka melaksanakan sebuah kebiasaan, yaitu mengundang kaum muslimin untuk mendoakan ya, untuk mendoakan atau yang sering disebut apa, selamatan gitu ya, selamatan ya, 3 harinya, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak melakukan itu, ada istilah, maka orang tersebut itu seperti matinya hewan. Tidak ada kambing kalau mati kan tidak ada acara diselamati ya. Kambing mati itu tidak di 7 hari, 3 hari, 4 bulan enggak ada. Nah, itu hanya sebuah istilah karena di dalam syariat Islam itu enggak ada. Ya, enggak ada penyematan kalau ada orang meninggal 3 hari enggak di 3 hariin, enggak di 7 hariin, di 40 hari dan seterusnya, kemudian orang tersebut dihukumi matinya sebagaimana matinya hewan. Itu di dalam hukum Islam tidak ada. Itu hanya istilah yang mungkin hanya dibawa, ya, disematkan, disampaikan, diucapkan, ya, bagi oleh ya oknum orang-orang saja, oknum kaum muslimin, yang itu sebenarnya tidak boleh, hukumnya haram. Artinya haram untuk mengucapkan kalimat tersebut, nggak boleh seperti itu. Karena untuk mendoakan orang yang meninggal ketika ada keluarga kita meninggal, itu tidak mesti nanti di hari ketujuh, di hari ketiga, di 40 harinya, ya itu. Artinya kapan saja kita mau mendoakan, kapan saja kita mengumpulkan saudara-saudara kita barangkali untuk dimintai bantuan untuk mendoakan ya saudara kita, itu boleh. Tidak harus terpaku pada 3 hari, 7 hari. Itu hanya sebuah adat kebiasaan yang memang ketika kita tidak laksanakan tidak menjadi satu hal yang diharamkan. Malah justru mohon maaf. Ketika itu diwajibkan, wajib ketika harus ketika ada orang meninggal itu wajib hukumnya untuk diadakan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi wajib. Ingat ya, catatannya kita katakan wajib, kalau tidak dilaksanakan nanti akan terjadi bencana ini dan itu, akan kalau enggak dilaksanakan akan terjadi dosa besar. Nah, ini tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Itu hanya sebuah budaya ya, kebiasaan sebagian daripada masyarakat kita untuk mendoakan. Maka ya, kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada untuk istilah-istilah seperti itu, artinya nanti ketika tidak diselamati itu matinya sama sebagaimana binatang, ternak, hewan, ya maka hilangkan. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang malah justru akan memecah belah umat Islam itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, memang tidak ada dasar ya dalam syariat yang mengistilahkan orang yang meninggal tidak diselamati kemudian matinya sama sebagaimana matinya binatang. Karena ingat, orang yang meninggal itu tadi ya sudah membawa amal kebaikan masing-masing. Kalau selama amal hidupnya itu baik, amalan solehnya itu baik, ya maka amal solehnya lah yang akan menyelamatkan dia ketika di akhirat, terlepas dari kaum muslimin atau keluarganya mendoakan dia atau tidak mendoakan dia, mengandalkan selamatan buat dia atau tidak mengandalkan selamatan buat dia, tapi dia meninggal dalam kondisi dia sudah membawa bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu ila min salasatin. Kalau anak Adam, anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Ini apa? As-sadaqah jariyah, itu amal soleh, ya. Al-ilmu yang taqwa bi, ilmu yang bermanfaat buat dia, itu juga amal soleh. Wa waladun soleh yad'ulahu, dan anak-anak yang soleh-solehah yang senantiasa mendoakan, cukup anak-anak mereka yang mendoakan, maka dia akan selamat di akhirat. Jadi begitu Pak Munir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya lewat line telepon, Anda bisa gunakan line teleponnya di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda segera di 0811720709. Oke, jika tidak ada, kita langsung kepada pertanyaan terakhir dan juga kesimpulan serta penutup ya Ustadz. Kalau misalkan ada orang yang sedang berhijrah namun imannya melemah, ada kadang-kadang balik lagi begitu Ustadz ya, dan akhirnya nanti hijrah lagi begitu. Ini seperti apa Ustadz ya, dan apa yang harus dilakukan? Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dan nanti bisa langsung ditutup dengan kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan.
1: Baik, berkenaan dengan iman ini ya. Jadi al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Ya jitu bito'ah wa yankusu bil ma'asyah. Keimanan itu nanti akan bertambah, akan naik ketika kita melaksanakan ketaatan, wa yankusu, dan akan berkurang, ya, akan turun ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Kaitannya dengan ya, taubat ataupun hijrah, ketika kita meninggalkan, kemudian balik lagi, meninggalkan, balik lagi, ya, itu bagaimana di dalam hukum Islam ya. Jadi secara manusiawi memang kita tidak bisa ya menjadikan orang menghukumi orang tersebut akan baik selamanya. Kenapa? Ada keimanan di dalam diri seorang tersebut yang memang nanti akan naik dan kurang. Ketika dia sadari dalam posisi dia drop bermaksiat, kemudian dia hijrah meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya kita juga belum bisa menyatakan ketika telah dia hijrah dari situ kemudian akan tetap aman selamanya di sana. Enggak, ada ujian. Nah, ketika ujian itu tiba, kemudian drop lagi keimanannya, dia akan berbalik lagi kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ya, lalu dia setelah itu sudah sadar, dia tinggalkan lagi. Maka itu memang harus kita lakukan. Nah, untuk menyetabilkan, ya menyetabilkan agar kondisi kita itu tetap dalam posisi aman, ya maka laksanakan terus ketaatan, dekatkan terus diri kita kepada Allah ketika kita sudah meninggalkan satu amalan yang memang di situ tadi, amalan-amalan yang bermaksiat kepada Allah. Kita sudah sadar, oh ini amalan ini buruk. Setelah kita tinggalkan, dekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Kenapa? Al-imanu yajidu wayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, cuma sudah dikasih gambaran tuh oleh Rasulullah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya, yaitu bito'ah dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perintah-perintah Allah, sholat utamanya ini yang menjadi pondasi, jangan tinggalkan. Selagi orang itu masih istiqomah melaksanakan sholat, para jemaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, ketika kita masih melaksanakan sholat, insya Allah, ya, meskipun tidak totalitas, meskipun hati kita tidak juga bersih sebagaimana bersihnya malaikat, artinya malaikat, maka kita akan terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Insya Allah seperti itu. Ini kuncinya adalah sholat. Laksanakan sebisa mungkin. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, jangan sampai kita nggak bisa sholat. Kita nggak punya apa-apa, jangan sampai kita nggak punya sholat. Yang penting sholat ini kita tetap pertahankan. Untuk apa? Mempertahankan daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari ini, ya, hijrah itu dibagi menjadi tiga. Al-hijratul makani, yaitu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah SWT ketika di tempat tersebut awal, ya, di tempat asal kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah al-hijratul amili, yaitu meninggalkan teman, saudara, atau kelompok, ya, yang di situ mereka bermaksiat kepada Allah dan mempengaruhi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah karena apa? Terpengaruh oleh lingkungan amalan-amalan yang ada di situ, maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali. Ya, amali dari bentuk amalan, perbuatan, ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah, seperti kesyirikan, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita hijrah, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut, ya, kepada amalan-amalan yang nanti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ini bisa dihubungi kami dalam via chat pribadi. Nomor nanti bisa diminta, ya, nomor saya bisa diminta nanti kepada narasumber presenter barangkali. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
2: Kedelai cuma 100 hektar di Lampung Selatan tahun lalu, ya, mirip karena lahannya kita kan pada nggak ada itu, jadi persaingan sekarang ya rebutan lahan itu.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026 dengan topik berita. Memasuki pertengahan tahun, masyarakat Lampung diimbau mewaspadai dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Memasuki pertengahan tahun, masyarakat Lampung diimbau mulai mewaspadai dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah apabila tidak diantisipasi sejak dini. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: BMKG menyebut secara umum musim kemarau tahun ini masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi iklim dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, intensitas hujan diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu sehingga masyarakat perlu mulai menyesuaikan aktivitas dan penggunaan sumber daya air. Sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Lampung diperkirakan mengalami kondisi kemarau yang relatif rata. Namun terdapat beberapa wilayah yang berpotensi tetap menerima hujan lokal meski telah memasuki musim kemarau, terutama daerah yang berada di kawasan barat Lampung dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah seperti Tanggamus, pesisir barat, dan Lampung Barat dipengaruhi faktor atmosfer dari Samudra Hindia yang dapat memicu pembentukan hujan meskipun sedang berlangsung musim kemarau. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2, Rudi Haryanto mengatakan, secara klimatologis musim kemarau tahun ini masih tergolong normal, namun diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih, Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra Hindia yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan. Tapi skalanya ya lokal itu, Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
3: Rudi Haryanto menjelaskan, masyarakat perlu mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air dan meningkatnya suhu udara pada siang hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim yang disampaikan secara resmi guna mendukung aktivitas sehari-hari selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan kedelai di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait minat petani untuk menanam komoditas tersebut. Berikut laporan Siti Triani.
4: Pengembangan kedelai di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait minat petani untuk menanam komoditas tersebut. Pada tahun 2026, luas pengembangan kedelai di Lampung tercatat hanya sekitar 100 hektar. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan mengatakan, pengembangan kedelai tahun ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Luasan tersebut relatif sama dengan program yang dijalankan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, salah satu kendala utama pengembangan kedelai adalah persaingan penggunaan lahan dengan komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan petani. Kondisi tersebut membuat kedelai belum menjadi pilihan utama dalam usaha tani. Ia menjelaskan petani saat ini lebih banyak memilih menanam padi, jagung, atau singkong yang memiliki prospek pasar lebih baik. Selain itu, harga kedelai dinilai belum cukup menarik dibandingkan komoditas pangan lainnya.
2: Kedelai cuma 100 hektar di Lampung Selatan tahun lalu. Ya, mirip karena lahannya kita kan pada nggak ada itu. Jadi persaingan sekarang ya, kebutuhan lahan itu. Jagung, kedelai, padi, singkong. Kedelai nggak terlalu menarik petani karena harganya tidak menjanjikan.
4: Pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap pengembangan kedelai sebagai salah satu komoditas strategis pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku kedelai di dalam negeri. Endro berharap pengembangan kedelai dapat terus ditingkatkan apabila didukung harga yang lebih kompetitif dan kepastian pasar bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong minat petani menanam kedelai di Lampung. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polda Lampung mengungkap kasus peredaran narkotika dengan nilai 235 miliar sepanjang periode Februari hingga Juni 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar sepanjang Februari hingga Juni 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika dan obat terlarang dengan jumlah yang signifikan, mulai dari ratusan kilogram sabu hingga puluhan ribu butir ekstasi. Narkotika yang diamankan antara lain 179,5 kilogram sabu, 58 kg ganja, 44.128 butir pil ekstasi, 11,4 kg ketamin, 3.148 katret etomidat, 5 liter liquid etomidat, serta 20.000 butir pil Happy Five. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyebut pengungkapan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 948.628 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Angka itu dihitung berdasarkan estimasi dampak konsumsi dari barang bukti yang berhasil diamankan. Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Lampung yang berada di jalur strategis distribusi, terutama melalui jalur pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan menjadi salah satu titik strategis yang kerap digunakan sebagai pintu masuk narkotika menuju Pulau Jawa. Dari hasil pengungkapan, tercatat ada 24 tersangka yang diamankan dalam 17 laporan polisi sepanjang Februari hingga Juni 2026. Nilai barang bukti yang disita tersebut diperkirakan mencapai 235,13 miliar.
6: Waktu pengungkapan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2026, tempat kejadian di area Seaport Interdiction, Bakauheni, Lampung Selatan. Dan itu jadi masuk yang ke arah Jawa, salah satunya adalah melalui Seaport Interdiction. Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 24 orang, nilai ekonomis dari barang tersebut kurang lebih 235 miliar 134 juta 910 ribu rupiah. Sabu seberat 179,5 kg. Selanjutnya ganja 58 kg. Ekstasi 44.128 butir, ketamin 11,4 kg, katrit etomidat 3.148 pis, liquid etomidat 5.000 ml atau 5 liter. Selanjutnya erimin 5 atau PP5, 20.000 butir.
5: Dalam pengungkapan tersebut, Polda Lampung menjerat 24 pelaku dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 6 hingga 20 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Bandar Lampung menyimpan banyak bangunan yang memiliki nilai sejarah. Sayangnya, banyak bangunan bersejarah yang tak dirawat dengan baik. Salah satunya Benteng PDAM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Salah satu bangunan bersejarah itu yakni Benteng PDAM yang merupakan tempat penampungan air yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1920. Lokasi

0: tempat penampungan air ini sudah tidak digunakan karena telah disahkan menjadi benda peninggalan sejarah.
1: Pengetahuan Mas Anto gimana Mas? Fungsinya gitu Mas?
2: Untuk pengairan ke warga sekitar Gedung Air.
1: Itu tahun berapa Mas mulai di ini?
2: Sekitar tahun 90-an itu sudah digunakan lagi karena dibugar untuk situs cagar budaya.
1: Kalau sejauh ini ada nggak Mas misalnya mahasiswa atau masyarakat dari luar daerah yang datang berkunjung begitu Mas?
2: Ada. Kebanyakan dari kampus luar kota, dari Serang, dari Banten, mereka di sini untuk skripsi biasanya.
0: Anto menambahkan, setelah ditetapkan menjadi benda peninggalan sejarah, benteng ini kerap didatangi mahasiswa baik dari Provinsi Lampung maupun luar daerah untuk melakukan penelitian. Anto memastikan pihaknya tidak mematok tarif masuk kepada setiap pengunjung.
1: Kalau sejauh ini ada nggak Mas misalnya mahasiswa atau masyarakat dari luar daerah yang datang berkunjung begitu Mas?
2: Ada. Kebanyakan dari kampus luar kota, dari Serang, dari Banten, mereka di sini untuk skripsi biasanya.
1: Nah kalau untuk masuk sendiri, kita kenakan tarif atau enggak gitu Mas?
2: Kalau itu kebijaksanaan aja.
0: Di dalam benteng terdapat dua tangga yang berada di sisi kiri dan kanan yang menghubungkan ke beberapa ruangan dan hanya disekat dinding, namun kondisinya gelap, tidak ada penerangan. Di bawah tangga terdapat beberapa pipa penyaluran air yang dibiarkan menjadi tempat penumpukan barang-barang. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari pemerintah agar peninggalan bersejarah ini bisa dirawat dengan baik. Puluhan objek yang diduga cagar budaya di Kota Bandar Lampung memang masih belum jelas statusnya karena terkendala tim ahli cagar budaya atau TACB yang terdiri dari ahli arkeologi, sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis budaya, budayawan, dan ahli hukum. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur Provinsi Lampung sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM kepada masyarakat di kawasan hutan Kabupaten Waikanan. Program perhutanan sosial tersebut bertujuan memberikan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur Provinsi Lampung secara intensif sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM kepada masyarakat di kawasan hutan di Kabupaten Waikanan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan mengatakan, HKM merupakan program perhutanan sosial yang memberikan izin legal kepada kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara. Pengelolaan tersebut mencakup kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurutnya, HKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan secara legal. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik perambahan dan kerusakan hutan. Dia menjelaskan, tujuan utama HKM adalah membuka akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan. Selain itu, program tersebut dirancang untuk memastikan fungsi lindung dan fungsi produksi hutan tetap terjaga.
5: Memang saya ingin memberikan pertama pemahaman. Ya, sosialisasi itu kan memberikan pemahaman program pemerintah yang sekiranya bisa ke depan melindungi kepentingan mereka. Menggarap dalam kawasan hutan, tapi mereka dilindungi oleh negara melalui peraturan yang ada. Dan mereka juga nanti bahkan akan mendapatkan legalitas sehingga mereka tidak lagi disebut perambah. Sementara masyarakat sebenarnya mau, cuman kan nggak tahu cara bagaimana memproses supaya mereka menjadi resmi, gitu. Ya, nah, itu makanya kita sampaikan. Nanti mereka mengajukan registrasi ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Begitu sudah ada SK dari Kepala Dinas, baru nanti mereka mengajukan permohonan untuk usulan PS. Disetujui nggak HKM-nya mereka yang mereka minta dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi, gitu. Dan itu jangan sampai mereka ada pemahaman. Karena HKM ini bukan kita bagi-bagi lahan. Itu saya jelaskan tuh.
4: Ia menambahkan, izin pengelolaan HKM diberikan kepada kelompok tani hutan atau gabungan kelompok, bukan kepada individu. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat dan ketentuan HKM sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan modernisasi beragama di era digital kini dinilai memerlukan sinergi dengan platform media sosial guna menyebarkan pesan toleransi secara lebih luas. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan.

0: keseimbangan dalam beragama, sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia, modernisasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Kasih Binmas Agama Kemenak Kabupaten Waikanan, Rofit kepada RRI menjelaskan bahwa modernisasi beragama merupakan cara pandang, kap, dan praktik beragama yang berimbang, adil, dan tidak bersifat ekstrim. Menurutnya, sebagai negara multiagama dan multikultural, Indonesia membutuhkan pendekatan beragama yang moderat, tidak condong ke arah keras kiri maupun keras kanan. Dirinya menyebut modernisasi beragama juga menjadi tolak ukur pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama. Prinsipnya adalah menjalankan ajaran agama secara seimbang serta menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
2: Modernisasi beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat yang dicanangkan oleh Menteri Agama, bahwa kita negara Indonesia yang menganut multi agama dan memang multi ras, artinya banyak suku dan agama, maka sudah suatu kewajiban bagi kita untuk menerapkan cara-cara yang moderat dan berimbang dalam melaksanakan ibadah kita atau agama kita.
1: Sementara itu, pengguna media sosial Andri menilai media sosial memiliki peran strategis dalam mempromosikan modernisasi beragama. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, platform media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan toleransi dan menghargai perbedaan.
3: Menurut saya sih, media sosial ini dapat jadi alat gitu yang efektif lah untuk mempromosikan modernisasi beragama ini, terus bisa meningkatkan toleransi di kehidupan masyarakat seperti itu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih, saya sering ngelihat konten yang kayak mempromosikan modernisasi beragama terus toleransi gitu di media sosial gitu, banyak tuh ngebuat saya lebih kebuka pemikirannya tentang menghargai sebuah perbedaan.
1: Dengan pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, modernisasi beragama diharapkan dapat semakin menguatkan nilai toleransi seperti memperkuat persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Waikanan mendorong komunitas seni edukasi generasi muda untuk melestarikan tradisi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya.
2: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI menekankan bahwa keberlangsungan warisan leluhur sangat bergantung pada peran aktif komunitas dan penggiat seni di wilayah masing-masing. Menurut Yudison, sebuah tradisi hanya akan tetap lestari jika ada upaya regenerasi yang terstruktur. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para penggiat budaya dalam memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan pemuda. Dikatakan Yudison, tradisi di Kabupaten Waikanan, khususnya seni budaya lokal akan tetap lestari bila mana ada komunitas atau penggiat yang konsisten memberikan edukasi kepada generasi muda di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memperkenalkan nilai-nilai tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu, komunitas seni dianggap sebagai garda terdepan untuk menjembatani jarak antara warisan masa lalu dengan kehidupan pemuda di masa kini.
1: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, dia akan lestari bila mana memang ada suatu komunitas ataupun penggiat daripada seni budaya untuk melakukan, untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap anak-anak, terhadap pemuda-pemudi yang ada di suatu wilayah tersebut, mengenalkan bagaimana tradisi.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan pun berharap agar semakin banyak munculnya wadah-wadah kreatif yang fokus pada pembinaan seni budaya sehingga identitas khas Waikanan tidak luntur ditelan zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah mahasiswa program studi pendidikan tari Universitas Lampung menggelar aksi pertunjukan seni tari di kawasan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan sebagai bentuk kritik sosial terhadap lambatnya perbaikan infrastruktur jalan. Berikut laporan Pala Stasi Tepu.
3: Bercampur jadi satu, marah juga, marah karena jalanan itu gak pernah dibenerin. Sedih karena ya setiap hari kayak gitu.
0: Sejumlah mahasiswa program studi pendidikan tari Universitas Lampung UNILA menggelar aksi pertunjukan seni tari di kawasan Jalan Raya Natar. Mengambil ruang jalan sebagai panggung, aksi kreatif ini digelar sebagai bentuk kritik sosial sekaligus cerminan nyata atas kesenjangan fasilitas infrastruktur jalan yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Koreografer pertunjukan Silva Koirul Nisa mengungkapkan bahwa kegiatan sengaja diangkat dari keresahan masyarakat. Pertunjukan tari kontemporer atau koreografi lingkungan bertujuan memberikan pandangan visual yang jelas mengenai bagaimana sebuah daerah yang menjadi urat nadi perekonomian masih harus berkutat dengan kondisi jalan yang kurang baik dan mengalami kesenjangan fasilitas yang cukup kontras.
3: Kami mengambil tentang kritik sosial, gimana kritik sosialnya itu tentang jalanan berlubang yang ada di Lampung. Bercampur jadi satu, marah juga, marah karena jalanan itu gak pernah dibenerin. Sedih karena ya setiap hari kayak gitu aja kan, lewatin jalan kayak gitu kan buat kita. Semoga yang dibenerin itu bukan cuma jalan utama. Soalnya kalau misalnya emang cuma jalan utama tuh, jalan besar di Natar itu emang udah bagus sih kak. Cuman kalau misalnya masuk gang sedikit aja, udah lubang semua isinya. Yang pertama juga jalan ini benerin sama pemerintah tuh, gak cuma jalan utama aja. Kemudian yang kedua, dengan adanya seni kayak gini ya mereka melirik gitu loh, melirik dan langsung dibenahi, bukan malah dilirik terus ditandain.
0: Dirinya menjelaskan gerakan-gerakan tari yang dibawa oleh para mahasiswa secara eksplisit mengadopsi beban fisik dan frustasi masyarakat saat melintasi lubang serta jalan yang bergelombang. Sektor transportasi di Lampung, jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Lampung Selatan seperti Natar, memang kerap menjadi sorotan publik akibat lambatnya perbaikan. Dirinya berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa lebih menyadari bahwa masih banyak fasilitas jalan rusak di tingkat kecamatan yang membutuhkan penanganan. Langkah ini dinilai menjadi ruang komunikasi alternatif yang efektif guna menyentuh empati publik sekaligus menuntut tanggung jawab sosial dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lampung Olahraga. Monitoring yang dilakukan KONI Lampung melalui Kabid Pembinaan Prestasi terhadap program latihan atlet tinju Lampung menjadi bagian dari komitmen KONI untuk memastikan setiap cabang olahraga yang akan tampil di PON Bela Diri 2 di Manado siap secara mental dan teknik dalam meraih medali. Berikut laporan selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung terus mengawal kesiapan atlet menuju PON Bela Diri tahap 2 pada tahun 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Salah satunya melalui monitoring program latihan atlet tinju yang tengah menjalani pemusatan latihan daerah atau PLADA. Monitoring dilakukan langsung oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti didampingi tim Binpres di Nusa Lontar Boxing Camp Bandar Lampung. Kedatangan tim KONI disambut Ketua Pertina Lampung Hermanto bersama jajaran pelatih dan atlet yang saat menjalani latihan intensif. Dr. Yopi kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan monitoring tersebut menjadi bagian dari komitmen KONI untuk memastikan setiap cabang olahraga yang akan tampil di PON Bela Diri tahap 2 dalam menjalankan pembinaan secara optimal. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Pertina Lampung yang telah menjalankan PLADA selama 3 pekan terakhir sebagai upaya pembentukan tim terbaik.
6: Kita mengunjungi Nusa Lontar Boxing Camp untuk melihat tim Pertina Lampung melakukan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2 Sulut tahun 2026. Semalam saya sampaikan bahwa pelatih dan atlet fokus dengan masalah latihan di lapangan. Jangan berpikir hal di luar masalah lapangan. Itu tugas pengurus. Karena kita mau prestasi tinju itu terus meningkat di PON Bela Diri Sulut dan PON NTT-NTB tahun 2028, demikian.
5: Saat ini sebanyak 24 atlet mengikuti PLADA, terdiri dari 18 atlet putra dan 6 atlet putri. Selain latihan rutin, mereka juga menjalani latih tanding antar klub tinju selampung guna meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Diri berharap pembinaan yang terukur dan konsisten dapat menjadi modal penting bagi atlet tinju Lampung untuk bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
5: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Makanya dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Warta Berita.
2: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
3: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dimelakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan.